Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logika.

92.4 Pro, dua teman terbaik kamu. Single dari Atmos Kameleng dengan Tiba-Tiba. Ya, tiba-tiba aja kamu ada perasaan suka sama seseorang. Padahal kemarin-kemarin tuh nganggap teman, ngakunya gitu. Ya, pengen dekat sama dia. Ujung-ujungnya ada rasa sayang, rasa cinta. Cie, pagi-pagi udah chat dia, udah makan apa belum sih kamu? Sama siapa? Sedang di mana? Iya, masih di tempat tidur. Oke, Tebang Pro 2, jangan lupa download RRI Digital di handphone kamu sekarang juga. Kamu bisa dengerin radio Pro 2 FM seluruh Indonesia, termasuk juga Pro 2 FM Palangkaraya. Bisa update lagu-lagu terbaru, bisa nyusun playlist lagu-lagu favorit kamu hanya dalam satu aplikasi. Selain itu juga, Teman Pro 2 bisa manfaatkan buat baca berita, ya. Bisa ngapain lagi? Wah, banyak banget ya. Kamu bisa chat juga sesama pengguna aplikasi biar tahu ternyata yang udah punya aplikasi itu banyak banget ya di seluruh Indonesia. Bisa kenalan ya sama yang ada di kota mana gitu ya. Oke. Teman Pro 2, aku ingatin buat kamu jangan lupa sarapan pagi karena ini penting banget buat energi kamu dan kesehatan buat hari ini. Jangan nunggu sakit dulu baru ya ingat sama yang namanya sarapan pagi. Ya, penting banget.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin, main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Lagu dari Juicy Lucy dengan Elu-elukan udah membawa kita ke menit 7 lebih 39 menit. Masih bersama aku Ranap Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Sebuah kabar duka sekaligus peringatan serius datang dari wilayah tetangga kita, Barito Timur. Seorang remaja berusia 17 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gagal napas akut akibat pekatnya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang makin parah. Tragedi ini juga menjadi alarm keras bagi kita ya, bahwa paparan asap karhutla ini bukan cuma masalah mata perih atau bau sengit ya, tapi emang sangat berbahaya banget dan bisa berdampak, ya boleh dibilang berdampak fatal bagi kesehatan saluran pernapasan, terutama juga buat kelompok rentan seperti remaja, anak-anak, lansia atau kamu yang punya riwayat asma dan alergi. Melihat kondisi udara di sebagian wilayah Kalimantan Tengah yang kian memburuk, ya dihimbau banget deh untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar, wajib hukumnya memakai masker, terutama jika keluar rumah ya dengan menggunakan masker jenis N95 atau masker medis yang rapat. Perbanyak minum air putih ya. Segera periksakan, teman Pro 2 bisa periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya, kalau mulai merasa sesak atau batuk parah. Mari buat kita semua untuk menjaga diri kita, saling mengingatkan sesama, dan kita berdoa semoga kondisi kabut asap ini bisa segera teratasi. Oke, teman Pro 2, aku nanti bakal balik lagi ya setelah yang berikut ini.
1: Tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap.
2: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: capek sih ya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap langsung hilang capeknya.
1: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support pasien mereka ya?
0: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin energi

0: masa. Tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Udah pukul 8 lebih 27 menit nih ya. Buat kamu yang lagi mulai sibuk dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas aja. Yang lagi di rumah nyantai dengerin radio sambil bersih-bersih rumah juga. Ada yang lagi buat catatan khusus ya, mungkin di handphonenya aja atau di secari kertas pakai pulpen, ballpoint. Oke, apa aja yang mau dipersiapkan buat hari ini atau besok ada kegiatan khusus ya. Semoga berjalan lancar dengan baik. Ya, kita selalu ngingatin buat kita yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya, buat yang mau berpergian kemana aja. Ya, biasanya kita cuma bilang jangan lupa ya, yang pakai kendaraan pakai safety-nya ya, helm, terus jangan lupa diklik surat-surat kendaraannya, SIM, STNK jangan lupa dibawa ya, sama yang namanya plat nomor itu harus ada asli ya, sesuai dengan suratnya. Dan yang berkendara membawa mobil dianjurkan menggunakan sabuk pengaman. Tapi dalam kondisi saat ini yang kabut asapnya tebal, kita selalu diingatkan untuk menggunakan atau memakai masker. Yuk, aku bakal hadirkan lagi lagu berikutnya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Baik, silakan Kakak untuk laporan info cuaca buat hari ini.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecamatan Sebangau bagian barat dan sebagian Rakumpit yang berpotensi pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Selamat pagi juga buat Arin yang udah menyampaikan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat buat kita yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu di Islam.
2: Wah, enak juga nih.
4: Eh, kau bikin apa?
2: Mau buang sampah toh?
4: Sayang kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
4: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ah, enak juga main air begini.
3: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
2: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
3: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
4: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
2: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
4: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
3: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
2: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
4: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
3: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
2: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
5: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Udah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kalau ngomongin soal tren anak muda zaman now, saat ini tuh udah gak jauh-jauh banget sama yang namanya investasi sejak dini. Ada aja yang mau pengen beli rumah lah, ada yang mau investasi emas, saham, sampai investasi lewat pendidikan skill baru yang relevan banget sama perkembangan zaman modern saat ini ya. Nah, ini adalah langkah yang keren banget sih sebenarnya, karena kebiasaan finansial yang baik di usia muda ini bakal tentu menentukan kenyamanan hidup kamu. Hidup kamu di masa depan. Tapi ingat ya, sebelum mulai berinvestasi, tentu kita harus cek dan recheck ya. Pastikan kamu udah paham betul resiko yang bakal dihadapi. Jangan cuma ikut-ikutan tren media sosial tanpa riset yang jelas.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,42 teman terbaik kamu masih bareng aku Ranap Tobing di Kita Indonesia. Siaran hari ini bakal spesial banget sih ya, karena kita bakal ngobrolin tentang satu hal yang bikin kita selalu bangga menjadi anak muda Indonesia. Keberagaman yang bikin kita kuat dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Suku beda budaya tapi tetap satu frekuensi di bawah naungan merah putih ya. Beda suku, beda bahasa, beda adat istiadat. Biar makin semangat, sampai satu jam ke depan kita bakal ngebahas cerita inspiratif anak muda, nilai-nilai persatuan, plus lagu-lagu hits karya anak bangsa yang pasti bikin hari kamu tuh makin berwarna. Nah, kalau kita bicara soal Indonesia, pasti nggak lepas dari yang namanya keberagaman. Kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangin betapa kayanya negeri kita tercinta ini, ya, kaya banget. Tapi pernah mikir nggak sih ya, apa yang bikin bangga sebesar ini bisa tetap berdiri kokoh dan bergandengan tangan? Ya, jawabannya simpel banget, saling menghargai dan bangga dengan karya sendiri. Di era digital sekarang ini, mewujudkan rasa cinta tanah air tuh bentuknya udah keren dan modern banget ya. Yang pertama, bangga pakai produk dan budaya lokal. Dari bangga pamerin kain tenun atau batik di media sosial, sampai bangga belanja produk UMKM lokal. Yang kedua adalah bijak berinteraksi di dunia digital, menjaga jempol kita dari hoax dan narasi adu domba. Toleransi itu gak cuma di dunia nyata, tapi juga di kolom komentar media sosial kamu. Yang ketiga adalah berkarya dan berdampak. Apapun hobi dan passion kamu, entah itu seni dan teknologi, olahraga atau sains, selama itu membawa dampak positif buat lingkungan sekitar kamu, udah berkontribusi banget ya buat Indonesia. Jadi buat kamu yang hari ini lagi berjuang meraih mimpi, ingat ya, setiap langkah kecil kamu untuk hal yang positif adalah bagian dari kemajuan Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Oke, gak kerasa nih teman Pro 2, kebersamaan kita di edisi khusus Kita Indonesia udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat respon positif serta atensinya ya. Semoga obrolan singkat hari ini bisa bikin makin bangga menjadi bagian dari bangsa yang luar biasa ini. Ingat selalu, beda warna itu biasa, tapi bersatu untuk Indonesia itu baru luar biasa. Aki aku Ranap pamit undur diri ya dari Kita Indonesia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
2: Bahaya banget.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomis.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2, Senin 21 September 2026 pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Info pertama kita awali dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Kadek Ade Asih dan Raja Salsabila sukses meraih medali perak nomor speed relay putri. Prestasi membanggakan tersebut diraih dalam kejuaraan World Climbing Series di Chongqing, Tiongkok, Minggu 20 September 2026. Pasangan Indonesia membukukan catatan waktu total 15,30 detik saat menghadapi tim tuan rumah Tiongkok di final. Info kedua dari dunia musik. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Start sebagai track pembuka album debut Island Girl. Dalam lagu tersebut resmi dirilis Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Nona menyebut pendekatan musik mereka sebagai Island Pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional melalui Start. Karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan pesan menghargai diri sendiri. Info ketiga yaitu dari dunia perfilman. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Adapun novel karya Brian Krisma ini disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis oleh Alim. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia pada November 2026. Itu dia Info Pro 2 pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini Ruspon yang akan menemani kalian. Senang banget ya, pagi hari ini menjelang siang hingga sore hari nanti Ruspon akan menemani kalian untuk kita senang-senang hari ini ya teman Pro 2. Oke, di jam sekarang di pukul 10 hingga pukul 12 nanti kita ada hit list playlist ya. Jadi begitu teman-teman yang ingin request lagu, boleh nih langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Cus, langsung join, tulis lagu favorit kalian di kolom komentar. Nanti Ruspon bakal puterin dan Ruspon bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal dengerin sama-sama. Let's go Tone Flow 2. Kali ini akan ada lagu Sumpah Mati Bagai dari Selena Grace ya. Ini adalah salah satu requestan favorit di Pro 2. Jadi untuk sama-sama kita dengarkan Selena Grace Sumpah Mati. Let's go, enjoy.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Oke, Tuan Pro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu sendirian dari BAS Boy ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga nih lagu favoritnya, kita puterin ya. Jadi langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu yang pastinya. Nanti tulis saja langsung di kolom komentar, nanti Rusman bakal cariin dan kita bakal dengerin sama-sama. Jadi langsung saja ya Tuan Pro 2, langsung join dan langsung tulis di kolom komentar lagu favorit kalian agar kita bisa dengerin bareng-bareng di nyantai siang kali ini. Oke, enjoy Tuan Pro 2. Kali ini kita sambil dengerin lagu sendirian dari Best Boy. Let's go, enjoy Tuan Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bye.
1: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

Oke, teman perundua, kali ini kita sambil dengerin lagu Akbar Khalayah dengan judul lagunya Astaga Bercanda. Siapa sih yang gak tahu dengan judul lagu ini Astaga Bercanda? Karena lagu ini lagi hits banget nih di kalangan anak muda Gen Z ya. Jadi bagi teman-teman Produa yang juga ingin mau diputarin lagunya, langsung saja nih join live kita di Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu yang pastinya. Langsung saja tulis di kolom komentarnya ya. Dan jangan lupa tap-tap layar. Nanti Rusun bakal cariin lagu-lagu favorit kalian nih sesuai requestan kalian. Dan kita bakal dengerin sama-sama di nyantai siang kali ini. Masih ada waktu 1 jam setengah lagi untuk hitlist playlist. Jadi masih ada waktu untuk kita bersantai dan kita ngobrol-ngobrol bareng terkait musik. Langsung saja join live kita di Produa RRI Palangkaraya. Let's go, Astaga Bercanda Akbar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kekerasan Sibuku, Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita nostalgia sedikit ya dengan lagu Madu dan Racun dari Trinity. Oke, bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih lagunya diputerin kita, langsung saja join live kita di Pro 2 dari Palangkaraya. Tulis di kolom komentar kalian ya. Nanti Ruspan bakal cariin dan kita bakal dengerin sama-sama di santai siang pada hari ini. Oke, enjoy dengan lagu Madu dan Racun dari Trinity. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Aduh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago, kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya di hitlist playlist nih. Bagi yang teman-teman yang ingin request lagu, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kali ini kita sambil dengerin lagu Panggung Besar dari Dodit Mulyanto ya. Jadi bagi teman-teman nih yang mau juga lagu favoritnya didengerin seluruh Indonesia ataupun seluruh Kalimantan, langsung saja join live kita ya. Tulis di kolom komentar dan catat sih tulis lagu favorit kalian dan kita akan puterin dan kita akan dengerin sama-sama di santai siang pada hari ini. Oke, enjoy teman-teman. Panggung Besar Dodit Mulyanto, let's go.

0: Yeah. Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Oke, Tanpro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu cinta terakhir dari Setia Bonar. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Lagu ini lagi hits-hits banget juga ya, Tanpro 2. Oke, Tanpro 2, bagi teman-teman yang ingin juga nih diputerin lagu favoritnya, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Join live dan lalu tulis di kolom komentar lagu favorit kalian. Nanti bakalan terus pancari ini lagu favorit kalian, dan kita bakal dengerin bareng-bareng untuk nyantai siang hari ini. Jadi langsung saja nih, berdua tapi sendiri, Tisa Putri penyanyi asli Palangka. Nanti kita bakal cariin ya kak, request ya kak, tangga hebat. Oke, setelah ini bakal kita puterin ya untuk Kak Luna. Oke, jangan lupa teman-teman yang udah join nih, tetep layar bisa kasih gift kali ya. Oke, nomor 2, enjoy ya, kita sambil dengerin lagu cinta terakhir Setia Bonar. Let's go.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, kita sambil dengerin lagu Hebat dari Tangga nih. Jadi kita nostalgia dulu ya tahun 2002. Thank you Kak Johan untuk 5 mawarnya. Oke, tuan pro 2, bagi teman-teman yang ingin request lagu ya, kita hitlist playlist ini di lagu pop Indo di atas tahun 2010 ya teman pro 2. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu pop, boleh tuh langsung saja tulis di kolom komentar kita ya, nanti kita bakal cariin. Dan yang pastinya untuk hitlist playlist selama 2 jam tadi ya, dari pukul 10 hingga pukul 12 nanti kita bakal puterin lagu-lagu pop Indonesia. Oke teman-teman, enjoy dengan lagu Hebat dari Tangga.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, masih ada waktu nih untuk setengah jam ke depan bagi teman-teman yang masih ingin request lagu bareng kita nih di nyantai siang hari ini. Langsung saja ya, join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar dan Rusman bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal dengerin sama-sama di nyantai siang hari ini. Kali ini kita sambil dengerin lagu Milikku Selalu dari Andin ya. Siapa yang tahu lagu ini, yang ke tangan. Oke, nomor 2, enjoy, let's go. Kita dengerin lagu Milikku dari Andin.

Aduh, Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.

0: ATM banking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia. Bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

udah gift kita pada siang hari ini. Terima kasih ya, semoga teman-teman yang udah bergabung selalu dalam keadaan sehat ya. Yang pastinya selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas-aktivitasnya. Oke, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal request lagi nanti di pukul 12 Rusman, kita ngobrol santai terkait UMKM ataupun ide-ide bisnis ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Let's go, enjoy.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini di pukul 12.02 ya, kita akan sajikan informasi bisnis ataupun ide-ide usaha kreatif nih di tahun-tahun ini. Oke untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini kita bakalan banyak banget nih informasi tentang ide-ide bisnis yang menarik untuk dilakukan dengan modal usaha yang kecil. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Oke, Tuan Pro 2. Kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal ngobrolin tipis-tipis ya terkait ide usaha kreatif yang relevan di tahun-tahun ini ya, Tuan Pro 2. Yang pertama yaitu ada frozen food rumahan. Usaha frozen food masih relevan ya untuk pemula jika dipersempit ke menu harian keluarga dan dijalankan dengan sistem pre-order. Fokusnya bukan frozen food masal melainkan produk rumah seperti nugget, ayam homemade tanpa pengawet ya, bakso halus untuk anak, dimsum ataupun ayam marinasi siap masak. Sistem pre-order membantu kamu mengontrol produksi sekaligus menekan resiko stok menumpuk hingga cocok untuk usaha modal kecil. Kenapa sih relevan di tahun-tahun ini ya? Di tengah kenaikan biaya hidup ya teman-teman, dua keluarga muda dan ibu bekerja semakin mencari stok makanan praktis yang lebih hemat, mudah disimpan dan terasa rumahan. Frozen food untuk kebutuhan harian cenderung punya repeat order tinggi, bukan sekedar pembelian sekali nih teman Pro 2. Kelebihannya ya bisa dimulai dari rumah dengan modal kecil. Sistem pre-order mengurangi resiko rugi. Pasar jelas dan berulang nih untuk keluarga ataupun ibu pekerja. Ada opsi mulai tanpa modal lewat reseller Evermost nih teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau bikin frozen food ini kayaknya worth it banget ya. Bagi kita usahawan yang mau mulai dengan usaha yang kecil. Apalagi kan sekarang itu orang zaman sekarang itu suka yang instan-instan, yang serba, yang tinggal dimasak. Contohnya seperti ayam fillet ataupun ayam yang marina, yang sudah dimarinasi, itu kan tinggal dimasak doang ya teman produknya, lebih simple dan praktis. Ayo, siapa yang mau coba usaha frozen food rumahan, angkat tangan ya teman produk. Oke teman produk, kali ini setelah ini kita bakalan banyak banget ya ngobrolin soal-soal ide-ide kreatif muda yang worth it banget ya di tahun-tahun ini, ataupun banyak banget teman-teman Pro 2 di luar sana yang udah ngejalanin ini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Kali ini akan ada lagu Can We Be dari Asia Keva. Let's go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjutin yang tadi ya. Tadi kan ada frozen food rumahan ya. Kali ini akan ada dessert box mini. Dessert box mini lebih realistis ya, sebagai usaha modal kecil jika diposisikan untuk treat harian, hampers mini, dan acara kecil seperti arisan ataupun ulang tahun sederhana. Porsi kecil membuat harga lebih terjangkau nih, sementara kemasan rapi tetap memberi kesan premium. Varian klasik seperti coklat, regal, tiramisu, dan macam masih paling aman untuk pemula. Oke, teman Pro 2, siapa yang udah siapa yang tahu dessert box mini? Biasanya dalamnya dessert ya kue. Kalau nggak tahu dessert kan kue ini, teman Pro 2. Kenapa dessert box mini ini lebih relevan ya di tahun-tahun ini? Karena konsumen itu cenderung mengurangi belanja impulsif mahal, tapi tetap ingin safe reward ya, versi terjangkau yang bisa dibeli lebih ringan. Untuk kelebihannya ya, modal bahan relatif ringan. Setelah itu visual menarik untuk promosi di media sosial dan cocok dengan sistem pre-order. Banyak tuh kan yang dihias-hias, bisa request tulis nama reward untuk pasangan dan yang lain-lain. Wah, pokoknya keren lah kalau di serbok ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin mencoba juga nih, gas cobain aja, tapi belajar dulu nih bikin dessert box-nya bagaimana. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya terkait ide kreatif muda dalam dunia bisnis. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Waduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Nggak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada ide bisnis yang sangat menguntungkan sekali nih teman Pro 2. Tanpa kita keluar banyak modal, akan tetapi ini adalah salah satu yang paling menguras jasa, yaitu cuci dan reparasi sepatu. Alih-alih laundry kelon ya, yang persaingannya sangat padat, usaha cuci dan reparasi sepatu premium menawarkan ceruk pasar yang lebih spesifik dan bernilai tinggi. Target utamanya adalah pemilik sepatu branded, sneaker koleksi, hingga sepatu kerja kulit yang membutuhkan perawatan khusus. Layanan bisa dimulai dari cuci deep clean, repaint ringanan, hingga regular sederhana nih teman Pro 2. Jadi kira-kira untuk cuci sepatu ini sendiri ya, itu kan tidak terlalu ribet banget ya teman Pro 2. Yang penting kita ada alat untuk mencuci sepatunya, seperti sikat-sikat bulu untuk sepatu kulit dan yang lain-lain. Kenapa relevan ya teman Pro 2? Karena kesadaran melihat barang bernilai tinggi itu meningkat, sementara jasa cuci sepatu profesional itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan laundry pakaian. Jadi tidak hanya pakaian yang bisa di laundry, ternyata sepatu, helm dan yang lain-lain itu bisa di laundry lah teman Pro 2. Wah, kayaknya ini cuan banget bagi teman-teman Pro 2 yang mau memulai bisnis usahanya dari cuci dan reparasi sepatu premium. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Dale, dale. Hey, DJ Mosky, let's get it.

0: begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

kebutuhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kenapa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini kita berada di informasi olahraga nih teman Pro 2. Kali ini ada tim futsal Bintang Timur Surabaya juara futsal Super Cup 2026 lewat adu penalti. Bintang Timur Surabaya memenangkan futsal Super Cup 2026 dengan menaklukkan unggul FC Malang dalam adu penalti dengan skor 5-4. Pertandingan berakhir imbang 3-3 dalam waktu normal dan perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur pada Minggu 20 September 2026 kemarin. Unggul FC Malang membuka skor melalui Ardian Kaspari di menit ke-17, tetapi Bintang Timur berhasil membalikkan kedudukan dengan gol dari Alan Costa Silva di menit 21 dan Edison Machado di menit 23. Ayo, siapa nih yang dukung Bintang Timur Surabaya kemarin teman Pro 2? Dan Ruspan pun kayaknya dukung Bintang Timur Surabaya karena emang ada Costa Silva yang sangat luar biasa dalam bermain tiki taka dengan pemain yang lainnya. Ayo, kira-kira tim kalian ada di posisi berapa nih di futsal Super Cup 2026? Oke teman Pro 2, nantikan informasi olahraga selanjutnya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentu

Oke teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Resepan bakal memberikan informasi nih terkait Indonesia di ajang SEA Games 2026. Menpora Erick Thohir lecut semangat atlet kejar medali emas Asian Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir terus memberikan lecutan motivasi bagi para atlet Asian Games 2026. Menpora memotivasi delegasi agar tampil terbaik menyabet medali emas hingga lagu Indonesia Raya berkumandang di arena-arena Asian Games 2026. Kata Erick Thohir, ya kita akan mencari emas dan tentu apresiasi kepada para atlet yang sudah berjuang mendapatkan perunggu, perak, luar biasa tapi kita cari emas. Kata Menpora menyampaikan pesan membakar semangat untuk para atlet dalam keterangan resminya. Oke teman Pro 2, kita doakan untuk teman-teman kita yang berjuang di Asian Games 2026 semoga membawa medali emas pulang ke tanah air. Menpora Erick Thohir juga turut mengingatkan terus agar dukungan kepala negara berupa penyiapan bonus sebesar 3 miliar bagi atlet peraih medali emas. Wow, jadi bagi para atlet kita yang sudah meraih emas nih dapat bonus 3 miliar dari kepala negara kita yaitu Bapak Presiden Prabowo. Jadi teman-teman Pro 2, mari kita dukung Indonesia di ajang Asian Games 2026 agar menyambut dan membawa pulang sebanyak-banyaknya dan agar menjadi juara umum di Asian Games 2026. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita kedatangan informasi dari olahraga lagi ya teman Pro 2, dari tim basket nih. Tim putra Indonesia bangkit juara SIBA U17 3x3 nih. Timnas basket Indonesia U17 3x3 bangkit dari posisi 4 tahun lalu dengan merebut gelar juara SIBA 2026. Indonesia meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan sebelum mengalahkan Malaysia 20-11 pada pertandingan final. Muhammad Salahuddin mengapresiasi kerja keras pemain dan jajaran kepelatihan yang mengantarkan Indonesia menjadi juara. Oke teman Pro 2, kali ini ada salah satu kabar menggembirakan dari tim putra Indonesia ya, dari timnas basket putra Indonesia U17. Mari kita doakan sama-sama agar timnas basket di kelompok umur manapun bisa menjadi juara di event apapun ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia informasi olahraga dari basket ya teman Pro 2. Kali ini tetap stay tune ya di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, karena Rizwan akan memberikan informasi-informasi olahraga selama setengah jam ke depan lebih lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi menarik dari dunia olahraga sepak bola, yaitu dari BRI Liga 1 Indonesia. Puji kiper Semen Padang Widodo sesalkan peluang PSIS banyak terbuang. PSIS Semarang menahan imbang Semen Padang 1-1 setelah Hari Nur Yulianto mencetak gol penyama pada menit ke-89. Pelatih Widodo Cahyo Putra mengakui PSIS sempat kesulitan beradaptasi pada babak pertama. Widodo mengapresiasi mentalitas pemain yang terus berjuang hingga akhir untuk membawa peluang satu poin. Ayo teman Pro 2, laga Semen Padang FC dan PSIS Semarang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga berakhir imbang 1-1. Sempat unggul kemenangan, Hika Bausira harus tertunda setelah Hari Nur mencetak gol penyama pada babak kedua. Semen Padang sempat unggul lebih dulu 1-0 berkat gol Igor pada menit ke-9. Sepanjang babak pertama, PSIS terus berupaya membongkar rapatnya pertahanan Kabau Sirah, namun belum membuahkan hasil. Pelatih PSIS Widodo Cahyono Putra menjelaskan timnya sempat kesulitan mengembangkan permainan pada awal pertandingan. Para pemain menurutnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan situasi. Oke teman Pro 2, itu dia informasi dari sepak bola tanah air kita ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ada informasi hiburan. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Miss? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan beralih ke dunia informasi hiburan, yaitu ada band Portura resmi rilis single terbaru, Portura resmi merilis ya teman Pro 2 sebagai single debut setelah sebelumnya tampil dalam panggung kolaborasi Lintas Resonan. Supergrup ini beranggotakan 5 musisi yakni Fathia Izzati, Iga Mas Sardi, Bilal Indrajaya, Coki dan Enrico Octaviano. Mengusung rock alternatif dengan lirik tentang hiruk pikuk kehidupan perkotaan serta video musik berkonsep escape room. Unit rock alternatif Portura resmi merilis single debutnya bertajuk Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergrup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi ini nih teman Pro 2. Ayo siapa yang tahu band Portura, angkat tangan nih teman Pro 2. Oke dia untuk mengawali informasi hiburan pada pukul 14.03 hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waring Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi hiburan ya. Kali ini ada yang menarik nih teman Pro 2, yaitu sutradara Matt Reeves bagikan foto terbaru film The Batman Part 2. Sutradara Matt Reeves merilis foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2 melalui media sosial. Perilisan foto tersebut dilakukan bertepatan dengan perayaan Batman Day pada Sabtu 19 September 2026. Produksi film The Batman Part 2 saat ini berlangsung di London, Inggris dengan lokasi pengambilan gambar yang difoto oleh Reeves. Sutradara Matt Reeves membagikan foto tersebut ya, Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Foto tersebut dirilis bertepatan pada perayaan Batman Day nih. The Batman Part 2 kembali diperankan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman. Sequel ini juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang rilis pada 2022 dan disutradari oleh Matt Reeves juga. Jadi bagi teman-teman Prodo, mari kita nantikan film The Batman Part 2. Ayo, siapa yang dulu suka banget nih yang nonton kartunnya ataupun filmnya Batman ya teman Prodo. Termasuk Rupan sendiri itu sangat suka ya film kartunnya Batman. Ayo, kira-kira siapa yang suka lagi? Jadi kita tetap pantau dan kita bakal nonton ya nanti ketika sudah rilis The Batman Part 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal ada informasi hiburan menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: burn me up like a lighter.
1: Beda itu repot gak sih, Sid?
2: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
1: Saling jaga, saling hargai.
2: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
1: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
2: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
3: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusban di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi dari dunia hiburan perfilman yang sangat menarik teman Pro 2, yaitu film Pasukan Seribu Janda rilis teaser kisahkan perjuangan Laksamana Malahayati. Manada Film merilis teaser trailer dan teaser poster Pasukan Seribu Janda yang terinspirasi kisah Laksamana Malahayati. Rumah produksi Manada Film merilis teaser trailer dan teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan pasukan perempuan Aceh Inung Bale. Oke teman peradua, itu info sangat menarik ya. Kita tunggukan filmnya untuk di tahun ini ya teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tak terasa nih teman Pro 2, Ruspan hampir 5 jam menemani teman Pro 2 dari siang hari hingga sore hari kak kali ini. Oke Ruspan ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tadi udah join live kita ya di request lagu dan yang lain-lain nih teman Pro 2. Dan yang pastinya Ruspan selalu mendoakan kalian agar selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas hari-hari kalian. Oke, setelah ini akan ada rekan Ruspan yang akan menemani kalian nih teman Pro 2, yaitu di pukul 16 nanti akan ada musik trainer ya. Nanti kan hanya di RRI Pro 2 Palangkaraya nih teman Pro 2, yaitu ada Kak Amala yang akan menggantikan Ruspan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana teman, jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wa?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wa?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Lim Yuna resmi menjadi pemeran utama dalam drama Korea Unnatural dan berperan sebagai ahli patologi forensik Song Do-eun. Unnatural merupakan remake dari Korea dari serial Jepang pemenang penghargaan yang mengangkat kisah misteri kematian tidak wajar. Drama produksi TVN tersebut dijadwalkan akan tayang pada tahun 2027 dengan menampilkan perjalanan Song Do-eun mengungkap berbagai kebenaran. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Sutradara Matt Reeves merilis foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2 melalui media sosial. Perilisan foto ini dilakukan bertepatan dengan perayaan Batman pada hari Sabtu kemarin tanggal 19 September 2026. Terakhir, info Pro 2 berikutnya, separuh interaktif developer game asal Indonesia bertemu langsung dengan Hideo Kojima, kreator game terkenal dunia di kantor Kojima Production di Jepang. Pertemuan ini berlangsung dalam rangka partisipasi separuh interaktif di Tokyo Game Show 2026, acara pameran game terbesar di Asia. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Apa kabarnya teman-teman Pro 2 semuanya? Seantero sejagat raya, se-Indonesia raya, sebumi pertiwi. Kurang lengkap ya teman Pro 2. Intinya gimana hari Senin ini hampir selesai. Karena biasanya orang-orang tuh pada balik kerja jam 4 harusnya. Cuman mungkin ada yang baliknya jam setengah 5, atau mungkin jam 6, 7, 8, atau malah akan balik jam 10 malam teman Pro 2. Intinya buat kamu yang kayaknya udah capek banget, percayalah kamu udah hebat karena udah melalui hari Senin ini. Berapa jam ya? Udah berarti dari jam 4 udah hampir 8 jam lebih bahkan. Jadi buat kamu teman Pro 2, intinya apapun yang bakal kamu hadapi ke depannya, kamu pasti bisa melewatinya. Walaupun kita harus deg-degan gitu ya, takut kepikiran, takut gak sesuai sama ekspektasi, but it's okay. By the way teman Pro 2, gimana playlist Pro 2 sore hari ini? Asik banget ya. Tadi kita dengerin lagunya Hindia, tapi cuaca dan udaranya lagi gak asik nih teman Pro 2. Masih indeks kualitas udaranya berbahaya, dangerous ya. Bahkan dulu ternyata udara yang kita hirup begitu segar dan langit biru yang begitu cantik, apalagi kalau Palangkaraya lagi sunset tuh indah banget. Itu tuh ternyata nikmat yang tiada tara dari Tuhan ya, yang mungkin baru kita sadari betapa mahalnya itu. Dan kita semua berhak mendapatkan udara yang bersih teman Pro 2. Tentunya seperti biasa Amala mengingatkan selalu untuk teman-teman Pro 2, kalau misalkan menemukan ada titik api atau mungkin teman Pro 2 ngerasa ada pelaku pembakaran gitu ya, kamu bisa melaporkannya teman Pro 2. Karena aksi penanganan karhutla dari Basarnas itu terus berjalan aktif lewat 3 lapis respon, di mana ada red lines, kesiapan fisik dan juga cek alat, ada respon di mana kita siaga mobile dan pemadaman lapangan, hingga lab safety, prioritas utama keselamatan jiwa dan juga manusia. Posar ada di Posar Sampit, Posar Pangkalambun yang fokus memadamkan api langsung di titik lokasi, sedangkan kantor SAR itu ada di Palangkaraya yang menjaga kesiapsiagaan mobile response serta pemadaman langsung. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa langsung kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 0811520915, atau cek media sosial Instagram dan juga Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan.

Pro 2 temuin terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2, ada gak sih yang tenggorokannya tuh suka gatel gara-gara asap karhutla? Ternyata teman Pro 2, faktanya kenapa indeks udara kita tuh benar-benar berbahaya? Karena udara yang kita hirup itu tuh mengandung partikel dari gelatu bekas bakaran yang macam kayak hitam-hitam, putih-putih gitu teman Pro 2, yang bisa terhirup dan juga masuk ke tenggorokan. Dan itu tuh bisa menempel dan bikin tenggorokan kamu infeksi atau iritasi. Makanya banyak orang yang kalau batuk pilek, pileknya mungkin sembuh gitu ya, tapi batuknya masih ada, atau mungkin tenggorokannya kering, radang. Nah, salah satunya adalah karena cuaca atau polusi udara yang begitu pekat dan berbahaya akhir-akhir ini. Nah, teman Pro 2, ada banyak banget macam-macam pengobatan yang bisa dilakukan, mulai dengan lebih baik kita mencegah ya daripada mengobati. Jadi kalau misalkan sore hari ini mungkin teman Pro 2 bingung gitu ya mau ngapain, daripada minum es, mendingan hindari dulu. Kita pilih yang sehat-sehat aja. Contohnya kayak minuman-minuman hangat gitu ya teman Pro 2, kayak misalkan air kelapa, atau mungkin jamu bahkan ya, yang baru aja dibikin, kunyit, jahe, atau mungkin mint. Itu bagus banget katanya buat bikin tenggorokan kamu jadi lebih lega. By the way teman Pro 2, juga ngingetin kalau nanti di pukul 16 Amala bakal ada obrolan musik trainer bareng sama terbaik putra 1, terbaik 1 putra, dan terbaik 1 putri bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2026. Nanti buat keseruannya, dan jangan lupa juga buat dukung mereka biar nanti menang di tingkat wilayah.

0: nih kenapa sih Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brendok. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
2: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
2: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
2: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
2: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
2: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamat

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat,

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di Senin sore kita akan hadirkan obrolan musikpreneur. Dan kali ini sore ini spesial banget karena seperti yang kita tahu ya, kalau RRI Palangkaraya itu lagi audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Satker. Dan kita sudah mendapatkan terbaik satu putra dan juga terbaik satu putri. Dan hari ini keduanya hadir, ada Cynthia dan juga Okdit. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Tadi aku deg-degan ya, karena ini cuaca masih kabut banget ya di luar. Okdit, rumahnya di mana? Di
1: rumahnya
0: jalan apa?
1: Di jalan Giobas sih, Kak.
0: Oh, sama. Giobas berapa?
1: Giobas ujung dekat lintas.
0: Aku Giobas 12.
1: Oh, dekat aja.
0: Dekat aja. Ya. Kita move ke Cynthia gimana?
2: Aku di daerah Raja Wali, Kak.
0: Parah juga berarti?
2: Iya.
0: Oke, okay. Memang kita sekarang tuh lagi kabutnya masih sangat-sangat tebal. Terus aku salut sih sama mereka, suaranya masih tetap prima. Karena kita penyiar aja suaranya udah mau hilang karena batuk-batuk apa segala macam, teman Pro 2. Sebelum ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalkan dirinya dulu, mungkin dari update kali ya, habis itu ke Cynthia. Silahkan. Ya.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Kenalin, saya Okditia, biasa dipanggil Okdit. Saya merupakan juara 1 Bintang Radio dari RRI Palangkaraya.
0: Oke, aslinya dari mana Okdit?
1: Aslinya dari Gunung Mas.
0: Oh, Gunung Mas. Ya. Aku kayak enggak asing sama wajah kamu. Apakah kamu pernah ikut juga tahun sebelumnya?
1: Tidak pernah, Kak.
0: Oh, tidak pernah. Ya. Tapi ikut kegiatan apa gitu?
1: Kegiatan Putra Pariwisata.
0: Oh, Putra Pariwisata
1: Palangkaraya.
0: Oh, iya, mungkin mukanya sering terpampang gitu ya. Tahun berapa itu? Okay?
1: Tahun 2024, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Apakah mungkin karena kamu punya suara emas, kamu jadi terpilih?
1: Gitu? Wah. Tidak menutup kemungkinan.
0: Oh, itu. Kemarin unjuk bakatnya apa sebagai
1: kemarin,
0: Putra Pariwisata?
1: Unjuk bakatnya menari.
0: Oh, menari.
1: Ya.
0: Kenapa gak nyanyi?
1: Sebenarnya kemarin itu mau nyanyi juga, Kak. Mm-mm. Cuman karena biar lebih experience-nya lebih beda juga, mm-mm, makanya pilih nari.
0: Oh, oke. Okay. Tapi emang dari kecil udah berbakat gitu ya menyanyi atau gimana?
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Kamu ada Chinese-Chinese-nya?
1: Enggak ada.
0: Dayak aja gitu ya.
1: Dayak. Pure Dayak.
0: Oh, oke. Okay. Keluarga memang udah sering nyanyi atau gimana? Kamu jadi tahu kamu punya bakat menyanyi?
1: Kalau latar belakang keluarga sih nggak ada, Kak. Iya, jadi sepertinya ini muncul dari diri sendiri saja.
0: Oh, diri sendiri.
1: Iya, karena memang dari kecil itu sudah suka dan rajin ikut kegiatan-kegiatan nyanyi juga. Karena kalau di Gunung Mas itu ada kegiatan paduan suara. Jadi dari kecil sudah ikut paduan suara anak-anak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi keluarga sama sekali nggak ada yang bisa nyanyi?
1: Kalau nyanyi bisa aja sih, Kak. Cuman kalau untuk menekuni itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Menarik nih, teman Pro 2. Kita move ke Cynthia. Hai, Cynthia.
2: Halo.
0: Kamu usianya berapa tahun?
2: 17.
0: 17 tahun? Kamu asli mana?
2: Aku dari Palangkaraya aja.
0: Oh, kamu dari Palangkaraya. Kamu mirip sama yang dari Sampit itu, loh.
2: Namanya juga sama.
0: Iya. Aku kira itu mirip-mirip banget. Jadi aku kira sama gitu. Ternyata orang yang berbeda. Gimana ceritanya? Kamu aslinya dari mana? Terus sekarang sibuk ngapain aja?
2: Kalau sekarang aku sibuknya sibuk sekolah walau PJJ.
0: Oh, tapi kamu masih SMA ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus tugasnya banyak banget, Kak. Jujur aja banyak banget.
0: Karena online kan.
2: Jadi setiap mapel tuh tugasnya satu-satu, jadinya ngerjainnya cukup menguras energi. Terus biasanya masih sering aktif paduan suara, nyanyi, masih kayak gitu sih, Kak.
0: Mulai dari kapan? Pertanyaannya sama nih, kamu udah punya suara emas?
2: Aku dimasukin mama ke sanggar nyanyi itu dari kelas 2 SD.
0: Oh, kelas 2 SD. Ini emang disupport sama orang tua?
2: Iya.
0: Oke, okay. Orang keluarga ada musisi kah? Penyanyi juga?
2: Musisi enggak, tapi sama-sama penyanyi. Mamaku, nenekku itu penyanyi semua.
0: Oh, penyanyi apa?
2: Pes Parawi juga,
0: oh, paduan suara. Oke, okay. Jadi memang keluarga penyanyi gitu ya. Terus gimana ceritanya kalian bisa ikut Bintang Radio ini? Dari Cynthia dulu deh.
2: Kalau ini percobaan kedua aku, Kak.
0: Oh, iya, kamu pernah ikut ya tahun sebelumnya ya? Iya. Terus
2: tahun lalu aku juara 2, aku enggak mau berhenti mencoba, jadi aku coba lagi tahun ini.
0: Apa tuh yang kamu dapat notes sampai kamu bisa jadi juara 1? Mungkin juara 2 kurangnya di mana? Terus kamu perbaiki di mana?
2: Banyak sih, Kak, jujur, karena dalam setahun itu perkembangannya pasti ada kan. Jadi kayak pas sudah kayak gini baru sadar, oh ternyata dulu tuh aku tuh kurang gini gitu loh kak.
0: Oke.
2: Jadi sudah mulai adalah perkembangannya sedikit.
0: Apa tuh kurangnya, gayanya kah mungkin, teknik vokalnya atau apa?
2: Iya semuanya kak.
0: Oh, semuanya.
2: Kayak semuanya dipelajari dalam setahun. Terus ikut lagi gitu.
0: Oke, belajarnya sama siapa tuh selama satu tahun persiapan?
2: Biasanya itu karena ada latihan-latihan rutin. Jadinya terbentuk dari situ pelan-pelan. Jadinya udah deh.
0: Jadi begini. By the way, teman produser, mereka berdua ini akan nantinya diperlombakan lagi ya tingkat Korwil atau wilayah, di mana nanti dari Korwil akan dipilih sama satu terbaik, terbaik satu putra dan terbaik satu putri buat mewakili ke tingkat nasional gitu ya. Gitu. Nah, nanti perlombaannya kalau enggak salah ada putaran 1, 2 dan 3 ya. Kalau kita di Satker kan cuma putaran 1 sama putaran 2. Jadi kayak lebih panjang. Apa aja nih yang udah kalian persiapkan sekarang?
1: Yang pasti mempelajari lagu-lagu kak, karena akan ada lagu pop, lagu daerah dan juga lagu challenge. Nah untuk lagu challenge ini, jadi itu ada lagu baru. Jadi kami harus mempelajari lagu baru itu, dan memang lagunya itu jarang didengar ya.
2: Iya.
1: Ya memang jarang didengar kak.
0: Kenapa tuh jarang didengar?
1: Karena memang mungkin ya, sepertinya mereka memilih lagu-lagu yang memang sudah lama dan ingin dikembangkan lagi oleh penyanyi bintang radio.
0: Wow, jadi memang yang dipilih itu adalah lagu-lagu yang anti mainstream.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Iya, itu kalian udah dibimbing juga kah dari Satker buat latihan atau apa yang dilakukan, atau mungkin otodidak dulu masing-masing, atau kalian ada latihan bareng?
1: Ya sudah ada sih kak, kemarin ya.
2: Iya bareng.
1: Iya kemarin latihan bareng dan dilatih juga oleh coach spesial, yaitu juri kami pada saat bintang radio kemarin.
0: Oh, jadi jurinya turun langsung buat preparation gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, ini tahun kedua putaran pertama lagu pop Indonesia tuh hari Selasa tanggal 29 September. Terus putaran 2 itu Kamis 1 Oktober, putaran 3 itu Senin 5 Oktober, sampai pengumuman Selasa 6 Oktober. Kayaknya cepet banget ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, deg-degan ya guys.
1: Deg-degan.
0: Itu diberangkatin ke Banjarmasin atau kirim video dari sini?
2: Kirim video dulu kak.
0: Oh kirim video. Aduh itu berarti harus sempurna, sesempurna mungkin sih. Kalau kemarin ngerasa ada kekurangan gak waktu tampil pas di tingkat Satker?
2: Banyak kak.
0: Iya. Aku aja sebagai MC, waktu sekali aja di MC tuh ikut terasa gugup ya, karena tempatnya kan kedap suara, terus dekat banget sama juri, yang nonton juga semua peserta. Gimana cara kalian mengatasi rasa nervous ala Okdit dan juga Cynthia kalau gugup itu biasanya ngapain? Okdit dulu deh.
1: Yang pertama berdoa dulu.
0: Oh iya pasti.
1: Ya, setelah berdoa tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Itu 3 kali biar menetralisir pikiran, biar lebih tenang gitu sih kak.
0: Oke, pernah gak kelihatan gugup di atas panggung?
1: Pernah banget.
0: Kenapa tuh, kayak gimana tuh, salah nada kah?
1: Mungkin lebih ke bahasanya demam panggung sih kak. Ya karena panggung yang berbeda pasti punya rasa yang berbeda juga.
0: Iya. Tapi aku kemarin ngeliat Okdit, dia percaya diri banget sih. Sempat goyang-goyang gitu kan. Apakah itu salah satu trik untuk menghilangkan gugup?
1: Betul, itu cara untuk menghilangkan gugup sih kak.
0: Oke. Kalau Cynthia, gimana cara kamu menghilangkan rasa gugup?
2: Sebenarnya gak bisa kak dihilangkan kak.
0: Oh iya. Bisanya dinikmatin ya.
2: Iya, dikontrol sendiri aja. Biasanya tuh kalau nggak ketahan tuh suaranya geter.
0: Oh oke. Okay.
2: Suara geter orang gugup.
0: Oh ada vibranya.
2: Iya vibra
0: gitu.
2: Tambahan.
0: Terus gimana tuh kalau udah keluar kayak gitu?
2: Biasanya berusaha tenang lagi karena itu kadang tuh lagunya udah mulai naik nih. Itu yang buat jadi udah deg-degan, tambah deg-degan. Jadi emosinya diturunin lagi, baru nyanyi mulai lagi pelan-pelan nyanyinya. Yang stabil gitu loh kak.
0: Oh oke, okay. Berarti bermain di emosi.
2: Iya.
0: Gitu ya. Keren sih teman pro 2. Itu yang ngajarin coach kamu juga?
2: Iya kebetulan.
0: Oh, oke, okay. Itu super weird tips dari anak-anak bintang radio. Terus aku mau nanya, buat tadi ada pertanyaan titipan. Aku lupa namanya siapa. Katanya kalau misalkan kita tuh terlahir gak bisa nyanyi, itu bisa gak sih belajar nyanyi sampai suaranya bagus kayak kalian?
1: Bisa banget.
0: Ah masa?
1: Ya, bisa.
0: Caranya?
1: Konsisten belajar, terus sering dengar-dengar lagu yang memang dia sukai dan juga belajar untuk percaya diri.
0: Oh, oke. Benar. Aku percaya diri sih teman Pro 2 sama Okdit dan juga Cynthia. Jadi aku harap teman-teman Pro 2 juga percaya diri sama mereka bisa membawakan Palangkaraya Kalimantan Tengah nantinya di tingkat Korwil terbaik seterbaik mungkin ya.
1: Amin.
0: Iya, dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, obrolan ini juga interaktif. Kamu juga bisa menonton di live streaming RRI Palangkaraya Production. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang masih tetap stay tune bareng sama Okdit dan juga Cynthia. Katanya mereka berdua kali kedua ya ngobrol di Pro
1: 2. Aku pertama.
0: Oh, kamu pertama. Okdit yang udah ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, berarti enggak sempat ya undang ada 4 peserta kemarin yang belum kita undang gitu. Boleh kita ngomongin kilas balik dong kemarin guys, gimana ceritanya kalian bisa daftar bintang radio? Kalau Cynthia tadi katanya gara-gara tahun lalu ya, udah pernah ikut terus gemes sampai bisa juara, pokoknya ikut lagi. Kalau update gimana?
2: Kalau aku sendiri sebenarnya udah mau ikut tuh dari 2 tahun yang lalu sih kak. Cuman ketika
0: 2024 ya?
2: Iya, cuman ketika sudah dapat info sudah tutup pendaftaran.
0: Sayang sekali.
2: Iya, sayang sekali kan. Makanya ada kesempatan kali ini mau coba, siapa tahu bisa dan syukurnya juara.
0: Kemarin yang paling berat di momen apa? Yang kayaknya gugup banget deh.
1: Aku lagu pertama sih kak, yang putaran pertama.
0: Oh lagu pop ya?
1: Iya.
0: Oh iya lagu pop ya. Putaran pertama, hari pertama apa hari kedua?
1: Aku hari kedua.
0: Oh aku kemarin jadi pembawa acaranya.
1: Iya betul.
0: Iya. Kenapa tuh kamu paling gugup momen itu?
1: Karena lagunya kan slow banget.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi kalau gugup tuh kedengaran banget kak.
0: Oh iya. Tapi kelihatan nggak kemarin atau enggak?
1: Kelihatan
0: ada?
1: Sih. Kelihatan.
0: Iya. Aku ngelihat mereka tuh teman pro 2 masing-masing peserta tuh kayak solid dan berteman gitu. Mm-hmm. Mereka walaupun misalkan dapat juara syukur, tapi nggak dapat juara juga nggak apa-apa. Tapi dapat teman yang baru gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Kalau update kemarin apa yang paling berat?
2: Kalau saya kemarin kak, yang lagu daerah.
0: Oh lagu daerah.
2: Iya lagu daerah.
0: Masa sih kan kamu putra pariwisata.
2: Nah sebenarnya itu udah prepare kak. Udah prepare okay. Untuk pasti bagus nih. Pasti udah bisa melampirkan yang terbaik. Pas sudah di atas panggung, sudah merasa terintimidasi nih ketika melihat dewan juri.
0: Okay.
2: Iya, jadi ketika melihat mereka sudah melihat itu dengan wajah yang serius.
0: Uh-uh.
2: Nah, di situ sudah mulai gugupnya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Iya, tapi untungnya kemarin kata dewan juri sih saya bisa menutupinya dengan koreo.
0: Iya, benar. Iya. Tiba-tiba dia menari.
2: Iya, betul.
0: Orang-orang gugup dia menari.
2: Menari.
0: Sendiri. Memang entertainer kali ya.
2: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong di antara 3 juri kan ada Kak Naya, Bapak Bang Luis ya. Satunya Bang siapa ya?
1: Bang Oci.
0: Ya Bang Oci. Jadi mereka tuh punya nama panggung masing-masing teman pro juga. Mana ketiganya yang paling bikin gugup? Versi Cynthia deh.
1: Aku paling gugup Kanaya.
0: Karena
1: ekspresif, tapi biasa kan dia ekspresif.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau lagi serius deg-degan. Seriusnya serius banget kak.
0: Iya, apalagi sesama perempuan kayaknya lebih ngerti detail-detail apa yang harus diperhatikan gitu ya.
1: Jadi makin dekat melihatnya.
0: Kalau kamu paling tinggi dikasih nilai sama siapa kemarin?
1: Belum ada ininya ya.
0: Oh belum ada,
1: belum
0: ketahuan.
1: Iya.
0: Tapi tahu nggak nilai keseluruhannya?
1: Berapa ya kemarin? Keseluruhannya?
0: Pokoknya tinggi ya gitu. Kalian bisa juara dalam berdua. Kalau update?
2: Kalau aku Kak Oci.
0: Iya.
2: Bang
0: Oci kenapa?
2: Ya pas lagu daerah itu kak. Karena beliau sudah serius kan natap saya.
0: Oke.
2: Iya pas sudah ngelihat Kak Oci serius. Nah di situ aku mulai gugupnya. Jadi merasa terintimidasi gitu. Padahal mungkin itu cara dia untuk biar aku bisa melatih fokus mungkin ya.
0: Iya. Tadi ada pertanyaan nih dari anak underscore sorry. Kalau misalkan kalian nyanyi, kalian natap mata penonton atau gimana untuk mengatasi rasa gugup dan kalian lebih enjoynya seperti apa?
2: Kalau kemarin kami sudah dikasih tips sih oleh Kak Luis ya.
1: Iya,
2: oleh Kak Luis itu kata beliau bilang kalau ketika kita nyanyi itu jangan tatap matanya, tapi kita tatap di atas kepalanya.
0: Okay.
2: Iya. Tapi arah pandangannya tetap melihat orangnya, tapi jangan lihat matanya.
0: Oke. Apalagi juri, tatap mata juri jangan ya. Nanti terhipnotis lupa lirik.
2: Betul. Itu memang betul sih kak. Tatapan dewan juri itu sangat mematikan.
0: Bener. Tapi kalau nanti video, kalian tetap hadap kamera ya. Jangan lihat atas kamera. Kalau Cynthia ada tips tertentu nggak?
1: Kalau aku justru aku ngelihat mata orang kak.
0: Yang mau dapat kekuatan gitu ya dari mata mereka.
1: kayak aku ngelihat aja mereka ini memperhatikan aku atau enggak. Soalnya di mindset aku kalau orang ngelihat aku berarti eye catching.
0: Oke.
1: NPD.
0: Tapi itu bagus ya, jiwa kompetitifnya ada banget gitu.
1: Kalau orang yang ngelihat HP gitu kayak ya membosankan nih.
0: Iya.
1: Baru kayak kalau orang ngelihat kan eye catching kayak menarik nih.
0: Benar. Terus oh ini dari Kakak Senja 311. Kak, aku penasaran dari Okdit ataupun Cynthia punya bakat lain enggak selain menyanyi, atau kalian tuh punya keahlian apa aja? Siapa ya? Mungkin dari Cynthia dulu deh. Apa nih Cynthia selain menyanyi, Cynthia? Kamu pintar melukis kah? Pintar naik mobil balapan?
1: Kalau aku ini bukan gak hebat, tapi aku tuh suka badminton. Beberapa kali aku lomba.
0: Oke.
1: Tapi bukan atlet.
0: Tapi bukan, bisa.
1: Bisa.
0: Hobi kamu badminton.
1: Iya.
0: Apalagi selain itu?
1: Kayaknya itu aja sama nyanyi. Aku suka nyanyi.
0: Okay. Kalau misalkan suara lagi radang, kamu gak bisa nyanyi, kemana pelampiasan kamu biasanya?
1: Tidur.
0: Simpel banget ya teman berdua. Kalau update apa nih?
2: Kalau aku sendiri Kak, itu menari, tari tradisional.
0: Oke.
2: Ya. Selain itu juga suka olahraga, main badminton juga sih, kadang bisa main sama Cynthia.
0: Oh. Iya. Kalian berteman ya ternyata ya.
2: Iya.
0: Sebelum di sini audisi juga udah berteman.
2: Iya. Ya? Betul.
0: Kok bisa? Tetangga kah?
1: Dari Pespa Rawi Kak.
0: Oh. Iya. Pespawari berarti tahun berapa tuh kalian berteman?
1: Tahun ini.
2: Iya, tahun ini.
0: Oh, baru tahun ini.
2: Ya.
0: Oh, tapi udah chemistry-nya udah dapet gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Berarti memang takdir kalian sih berdua terpilih, satunya mewakili perempuan, satunya mewakili laki-lakinya. Ya. Keren sih ya. Takdir Tuhan tuh enggak ada yang salah dengan berdua. Kemarin waktu dapat diumumkan kalian menang, apakah kalian tuh sudah memperkirakan bahwa kalian akan jadi terbaik satu? Kalau wajah Sinia sepertinya iya ya.
1: Kebetulan kami di chat.
0: Udah di spill. Oke. Apa tuh?
2: Sebenarnya kami enggak tahu sih,
1: kami
2: Kak.
1: Gak tahu.
2: Iya, okay. Cuman tiba-tiba di chat disuruh tampil pada saat pengumuman. Iya.
0: Itu kan clue ya.
1: Nebak.
2: Iya,
0: itu kan clue. Jadi kalian langsung ribut di grup peserta enggak? Kalian disuruh tampil enggak gitu?
2: Enggak ada sih, Kak. Lebih ke kami dua aja sih.
0: Oh, kalian ngasih sharing informasi
2: iya,
0: satu sama lain.
2: Iya, aku di chat nih, kamu di chat enggak? Di chat.
0: Jadi kayak kita deh. Iya. Terus malamnya dapat chat itu apa? Udah happy enggak?
1: Aku langsung ngechat, langsung kasih tahu mama, langsung kasih tahu coachku, udahlah itu katanya.
0: Ini yang ngechat siapa sih, aku penasaran.
1: Siapa
0: panitianya ya?
2: Iya, panitia.
0: Oh, siapa ya? Adalah pokoknya. Jadi enggak surprise gitu ya.
2: Yeah.
0: Tapi bagus juga sih mereka jadi persiapan. Karena aku ngelihat kayaknya mereka chill banget waktu hari pengumuman, bajunya casual tapi gitu ya. Aku pikir kayak udah selesai karena kan relay di Pro 2 kan. Ternyata mereka harus tampil lagi, aku ikutan gugup gitu. Karena kan udah menang nih, jadi kayak dilihat kan suaranya, ternyata udah dipersiapan, pantas aja. Jadi kalian bukannya happy malah persiapan lagu berikutnya.
2: Iya. Dan
0: gugup enggak?
2: Gugup sih, Kak.
0: Oke.
2: Iya. Dan plot twist-nya aku disuruh untuk ganti lagu daerah.
0: Oh my god.
2: Lagu kami dua sama.
0: Oh my god.
1: Terus aku bilang, udahlah ngalah aja sama cewek.
0: Emang ya Cynthia.
2: Iya.
0: Kok kalian bisa nyambung sih, berteman kan beda jauh usianya. Cynthia masih SMA, Okdit udah kuliah gitu ya.
1: Mungkin karena udah lama berteman tuh.
2: Iya, mungkin.
0: Oh, kan bertemannya baru tahun ini.
1: Karena sudah ke Papua sama.
2: Iya.
0: Jadi udah
1: setiap hari ketemu.
0: Jadi udah terbentuk chemistry-nya dari sana gitu ya. Oke. Keren sih teman pro 2. Terus aku mau ngomongin cita-cita kalian apa sih? Apakah jadi penyanyi juga atau mungkin ada yang lain? Update dulu deh.
2: Cita-cita ya, Kak. Pengen jadi orang kaya.
0: Ini ekonomi. Itu ini realistis sih.
2: Iya. Cuman kalau untuk memang tujuannya ke pekerjaan sih untuk sekarang masih belum kepikiran sih kak.
0: Belum.
2: Iya, pengennya sih
0: santai aja.
2: Santai tapi tetap kerja.
0: Oh oke. Okay.
2: Iya santai tapi tetap kerja dan pengen rencananya sih pengen punya usaha sendiri.
0: Iya bagus sekali mereka. Ya. Santai tapi tetap kerja. Jadi pikir aja.
2: Udah boleh nih.
0: Enggak kalau kita nggak santai-santai amat ya. Di RRI banyak event soalnya. Iya. Tapi kalau yang freelance nih enak tuh. Gitu. Kalau Cynthia pengen jadi apa?
1: Sama kak, mau jadi orang kaya. Mau kerjanya apa aja, penting halal, yang penting kaya.
0: Oke. Kepikiran nggak mau masuk perguruan tinggi apa? Apa mau STIMIK juga kayak Okdit?
2: Dokter.
1: Itu enggak dong. Apa maksudnya? Aku kalau di SMA ini TKA-nya aku milihnya ekonomi sih kak.
0: Oh ekonomi.
1: Iya, jadi kemungkinan ngambilnya di akuntansi.
0: Oh, akuntansi. Oke, semangat ya. Kayaknya perkantoran corporate itu the next future nanti ke depannya. Nah, berikutnya ada pertanyaan nih dari Andri. Kalau misalkan kalian jadi penyanyi terus punya lagu, kira-kira lagu kalian tuh mau kalian jual atau enggak? Maksudnya mau dihasilkan enggak? Jadi penyanyi yang menghasilkan mungkin ya maksud Andri.
2: Mau dong.
1: Mau.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, karena ketika kita sudah punya karya, pasti kita ingin orang lain dapat menikmati dan bonusnya bisa dapat cuan.
0: Iya, mereka anak-anak muda realistis kan ya dan teman-teman Pro 2. Terus ada lagi nih dari Kakak Mimra. Biasanya kalau sebelum nyanyi ada ritual khusus enggak yang dilakukan kayak makan kencur atau apa buat jaga suara? Bagi tips dong, kata dia. Kata Kak Mimra, Cynthia dulu deh.
1: Aku
0: makan
1: pemanasan aja sih kak. Terus kayak kalau beberapa menit atau beberapa jam sebelum nyanyi tuh minumnya air hangat aja.
0: Oh air hangat.
1: Atau enggak, biasanya aku jahe sih soalnya aku gak suka kencur.
0: Oh oke okay. Tapi malamnya gak ada makan-makanan khusus gitu?
1: Gak ada sih, yang penting kan gak berminyak, gak pedes. Supaya kelancaran pas nyanyi aja sih. Soalnya kan gugup identik dengan sakit perut. Kalau malamnya makan pedes, bubar.
0: Oke, bubar.
1: Bubar.
0: Tapi ini mau tingkat korwil, kalian ada ngejaga makanan gak? Kayak kata juri, gak boleh ya selama kita tingkat korwil minum es, makan gorengan, ada gak kayak gitu?
1: Lebih ke jaga sendiri ya, aja jaga sih sendiri.
0: Kan? Oh oke, intinya hati-hati aja gitu. Kalau Okdit, ada gak?
2: Kalau aku mungkin kurang lebih sama juga sih kak, pemanasan dan yang terpenting itu istirahat, tidur yang cukup.
0: Tidur yang cukup.
2: Yeah.
0: Jadi pikiran ya, jangan sampai overthinking. Besok penampilan kayak gimana? Apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Iya, ada lagi nih dari Kakak Rido. Kak, biasanya kalau kalian pernah nggak sih kalian bikin lagu dan dapat inspirasi itu gimana? Pernah gak bikin lagu selain nyanyi? Atau belum?
1: Belum sih aku.
0: Oke, Okdit?
2: Kalau aku pernah sih kak, cuman kayaknya udah lama deh. Dan itu inspirasinya pas zaman SMA. Jadi tema lagunya kalau gak salah tentang cinta-cinta anak SMA. Jadi iseng-iseng aja sih kak, nulis-nulis.
0: Kan siapa tahu jadi Koboi Junior.
2: Koboi Junior versi lokal
1: Kalimantan.
0: Terus lagunya jadinya gimana? Apakah nah, dilanjutkan kah?
2: Enggak ada sih kak. Iya tapi udah dinyanyiin, paling nyanyiin untuk diri sendiri aja. Tapi gak ada perkembangan.
0: Oke, berarti kamu berbakat Okdit. Biasanya dapat ide kayak gitu tuh gimana? Di WC kah?
2: Lagi tiba-tiba aja sih kak.
0: Di jalan gitu ya.
2: Iya tiba-tiba aja. Mungkin pas kita lagi bengong aja, tiba-tiba ada muncul.
0: Sampai sekarang atau waktu SMA aja?
2: Waktu SMA aja sih kak. Kalau sekarang udah gak pernah digali lagi.
0: Sekarang banyak pikiran ya. Penting cuan. Oke. Karena aku sering denger, apa, wawancara musisi atau penyanyi, mereka dapat ide musik atau nulis atau tanggal lagu tuh dari tiba-tiba di jalan atau apa, terus mereka voice note kirim WhatsApp ke diri mereka sendiri. Aku kira kalian ada di fase itu juga. Kayaknya belum ya.
2: Belum mungkin ya.
0: Belum. Masih banyak yang dilakukan temen Pro 2 ya. Terus kalau misalkan boleh menentukan, kalian tuh genrenya apa sih? Aku juga penasaran. Yang kalian paling enjoy itu nyanyiin lagu genre apa?
1: Kalau aku biasanya yang melo-melo gitu sih kak. Tapi aku tantangan juga sih nyanyi kayak gitu, karena kan apalagi kalau gugup tuh pasti kedengaran banget kan.
0: Oh oke, okay. Justru malah nada rendah tuh ketahuan gitu ya kalau gugup. Iya, berarti pop Indonesia ya.
1: Iya,
0: mancanegara gitu. Lagu luar negeri
1: suka tapi aku jarang dengar. Aku biasa seringnya Indonesia.
0: Oh, siapa role model kamu penyanyi Indonesia?
1: Aku suka Bernadia, Nadine, itu suka banget.
0: Oke, okay. Berarti lagu-lagunya tuh yang mudah kamu tiru tuh Nadi apa Bernadia sama Nadine Amizah ya. Oke, okay. Kalau Okdit?
2: Kalau aku kayaknya mirip lagi deh, Kak. Mellow versi mellow-mellow galau gitu.
0: Masa sih? Tapi wajah kamu tuh kayak wajah-wajah lagu Mari Poco-poco. Enggak ya, teman-teman dua.
2: Kadang bisa juga sih, Kak. Bisa. Ya yang on beat. Tapi kalau memang ada acara tertentu, kalau lagi rame-rame sama teman. Cuman kalau untuk di festival seringnya nyanyi lagu melo-melo yang galau gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Iya. Karena mungkin sesuai juga dengan karakter suara saya, Kak. Karena dari latar belakang penyanyi paduan suara seperti itu. Jadi lebih seringnya dengan lagu-lagu yang seperti itu.
0: Oke, okay. Tapi uniknya menariknya mereka berdua ini, teman-teman berdua, walaupun terbiasa membawakan lagu-lagu mellow atau galau, kemarin aku melihat mereka berdua tuh powerful gitu loh. Kayak aura kalian tuh merah gitu. Kayak lagi rame ya. Maksudnya kayak semangat gitu. Tetap sedihnya tuh vibes-nya kayak udah bangkit gitu. Kalau aku ngelihatnya sih gitu ya, teman berdua gitu sih. Intinya semoga mereka bisa mempertahankan kualitas nantinya. Karena yang gugup gak cuma mereka berdua, kita satu kantor kayaknya gugup juga. Ada mungkin teman-teman berdua juga. Dan jangan lupa vote. Nanti di akhir segmen mereka bakal spill gimana caranya biar bisa mendukung mereka di tingkat Korwil. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pak, si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
4: Kuncinya bukan dilarang total, Ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
3: Parental control? Caranya gimana tuh, Pak? Susah nggak?
4: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus, batasin jam mainnya juga nih.
3: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi, adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
4: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

Sinar waktu pagi. Teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

teman-teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Terima kasih buat teman-teman Projo yang masih tetap stay tune di obrolan musik planner sore hari ini. Senang banget teman Projo 2 awalnya ngobrol sama Cynthia dan juga Okdit. Kita buat teman-teman Projo 2 juga lebih mengenal gitu ya, gimana wajah dari terbaik satu putra dan terbaik satu putri hasil dari audisi RRI Palangkaraya tahun 2026. Intinya mereka berdua sesuai ekspektasi dan semoga nanti hasilnya yang terbaik. Yang paling penting adalah diberikan kesehatan selalu, karena di cuaca karhutlah kayak gini tiba-tiba aja bisa sakit. Nah itu baru aja. Oke deh teman Pro 2, kali ini di last segment mungkin kita bisa mendengarkan yang memberikan kesempatan buat Cynthia dan juga Okdit memberikan permohonan biar bisa teman Pro 2 dukung. Silakan guys.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Khususnya untuk warga Kalimantan Tengah, kami mohon dukungan, doa, support dan juga voting melalui RRI
2: bintangradio.rri.id.
1: Iya. Iya, jangan lupa cari nama saya Okditia
2: dan saya Cynthia Tribelinda
1: dari perwakilan RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung kami dan terus support kami ya teman-teman, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Love.
0: Iya, jadi jangan lupa dukung mereka teman Pro 2, jagoannya di bintang radio RRI.id. Last, katanya mereka mau nyanyi ya sekaligus pengantar penutup gitu.
1: Boleh.
0: Boleh. Dua, ga.

0: kasih.
1: Terima kasih buat Update dan juga Cynthia, dan pastinya nanti udah akan melewati berbagai macam rintangan ke depannya ya. Iya, semoga diberikan kemudahan. Amin. Dan pastinya hasilnya nanti yang terbaik intinya. Amin. Sukses selalu buat kalian berdua, semangat kuliah dan sekolahnya. Waktunya kita akhiri obrolan Musik Planner sore hari ini. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
4: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
5: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
4: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
6: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
7: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
6: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
7: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
6: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek nggak ada habis-habisnya.
7: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
8: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
9: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
8: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
10: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

0: punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to

0: Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Ya perlu dibuat temu yang terbaik kamu. Hai hai hai, bareng sama Amala di sore ceria. By the way, teman perlu dibuat tadi ada titipan pendengar, pertanyaan dari pendengar Pro 2 ya. Katanya, Mbak Amala tolong dong tanyakan langsung ke BMKG perkiraan wilayah Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum hujan deras semingguan ini atau enggak ya gitu. Terus udah Amala tanyain dan katanya jawaban dari BMKG adalah diperkirakan seminggu ini potensi hujan sedang sampai lebat masih di Kalimantan Tengah bagian utara ya teman Pro 2. Jadi belum menyeluruh, dan wilayah lainnya potensi hujan ringan maupun hujan yang bersifat lokal dengan durasi singkat. Begitu teman Pro 2. Intinya semoga kita bisa sama-sama berdoa aja terus menerus ya teman Pro 2. Karena kalau misalkan semua orang berdoa gitu, aku yakin tiba-tiba ada keajaiban hujan selebat-lebatnya. By the way teman Pro 2, seperti biasa kita sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang ajian maghrib. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu yuk, ada High Hopes dari Codeline.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu setelah tadi bergabung untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Tentunya Amala mewakili segenap kerabat kerja dan kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Teman Pro 2, jangan pernah membatasi doamu dengan logikamu. Ketika logikamu berkata enggak mungkin, maka Allah berkata kun fayakun dalam Quran Surah Yasin ayat 36. Allah tidak menunggu masuk akal dulu baru doamu dikabulkan, tapi Allah menunggu keimanan dan keyakinanmu ketika meminta kepadanya, maka pasti doamu akan dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan cara agar doa dikabulkan. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa doa itu dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Rezeki Allah itu luas, cinta Allah lebih luas lagi. Jadi jangan pernah mengecilkan doamu, besarkan doa dan permintaanmu karena kamu sedang meminta kepada Zat yang Maha Besar dan Maha Agung. Dan habis ini teman Pro 2, kita akan hadirkan lagu pop religi Indonesia dan juga esensi buku. Selamat mendengarkan.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

Baik Pro 2, teman terbaik kamu. Ternyata teman Pro 2 rutin mendengarkan dan juga membaca Al-Quran itu efektif menurunkan stres, kecemasan, dan juga depresi. Nah, sebuah studi yang diterbitkan di Health Science Reports mengungkapkan fakta menarik. Terapi Al-Quran terbukti efektif mengurangi kecemasan, stres, dan gejala depresi baik pada pasien maupun masyarakat umum. Cukup dengan mendengarkan ataupun membaca Al-Quran, seseorang bisa merasakan ketenangan yang nyata, dan metode ini sederhana tanpa obat, hemat biaya, dan mampu membantu gangguan mental ringan hingga sedang, teman Pro 2. Apalagi di momen cuaca lagi kayak sekarang ya, kayaknya enak banget di rumah aja sambil dengerin ayat suci Al-Quran di waktu maghrib. Waktunya kalau tadi dari pagi sampai sore kita kayaknya sibuk banget sama urusan duniawi, mungkin kali ini kita menepi dulu ya teman Pro 2, waktunya deep talk sama Tuhan dulu. By the way, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hati-hati di jalan kalau kata Tulus ya. Sebenarnya tuh ini tuh lagunya lama banget, cuman Tulus tuh selalu tetap memberikan kita vibes aman-aman aja gitu ya, dan mengingatkan kita buat selalu hati-hati dimanapun berada, teman bro dua. By the way, seperti biasa di pukul 18 waktunya kita hadirkan ada informasi terup to date. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Baik, teman Pro 2, seperti biasa kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca di pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini awalnya sudah terhubung bersama Kak Lian. Selamat sore dan silakan untuk informasi cuacanya, Kak.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 22 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak kalian untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2 itu dia tadi informasi perakhiran cuaca untuk sepanjang hari besok ya, teman Pro 2, Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana dan jangan lewatkan informasi perakhiran cuaca setiap hari pukul 8.30 di Spada dan 18.15 di segmen Sore Ceria.

0: kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Roy Pro 2 teman yang terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 18 kita akan hadirkan informasi terviral. Kali ini datang dari Kalimantan lagi teman Pro 2. Pokoknya Kalimantan itu selalu masuk dalam top news, masuk dalam sesuatu yang paling dicari ya. Karena memang kita tuh sekarang lagi benar-benar menghadapi bencana karhutla dan berjuang, masih struggle sampai sekarang. Tapi teman Pro 2, gak cuman manusia aja, hewan pun juga merasakan dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan. Bahkan king cobra aja teman Pro 2 itu sampai melemah karena api hutan. Dan videonya viral dan juga fotonya, karena ular king cobra korban karhutla mendadak jinak karena baru aja diberi air karena terlihat sangat haus teman Pro 2. Di situ aku sedih banget sih. Biasanya kita ngelihat ular tuh kan kayak ih mati aja gitu. Ini sekarang enggak, kita ngelihat kayak wah kasihan, mereka juga kehausan. Dia terlihat kering banget kulitnya. Terus juga ketika baru aja dikasih air, dia sama sekali tidak mematuk, bahkan langsung seperti teman. Dia tidak ada mengeluarkan kata-kata, ya iyalah kan gak bisa ngomong ya teman Pro 2. Tapi dari tatapan matanya tuh kayak mengucapkan sangat-sangat berterima kasih ada manusia yang mau memberikan air. Di sini kita jadi sedih sih ya, kalau ternyata yang jahat itu tuh bukan hewan, bukan hantu, tapi manusia itu sendiri teman Pro 2. Terus juga ada nih komentar-komentar dari netizen plus 62 dari kakak It's Nita. Aku jujur gak suka ular, tapi lihat ini nyesek. Dan ini udah di like sebanyak 4961. Terus ada lagi dari Sally Mariana. Hah, ini namanya kayak nama apa gitu ya. Pasti ularnya dalam hati bilang, saya akan kembali ke hutan sebagai kobra ganas, tetapi beri saya air minum dulu. Tapi kata orang jangan nolong ular ya, karena mau gimana pun dia ular bisa mematuk gitu. Cuman kali ini ularnya benar-benar gak mematuk. Dia malah diam aja teman Pro 2, bahkan bersyukur karena mendapatkan bantuan air. Bahkan beberapa hari yang lalu juga kita lihat ada foto juga viral di Kalimantan di mana ada orang utan terpanggang. Terus juga ada video yang memperlihatkan orang utan masih hidup, terus dia bergelantungan gitu ya, dan ketika melihat manusia dia memeluk karena dia minta pertolongan, tapi dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa mengeluarkan dengan gerak-gerik tubuhnya saja. Sedih ya teman Pro 2 ngelihatnya, kayak nyesek banget. Mereka kalau bisa demo mungkin demo juga. Kali ini teman Pro 2 informasi viral berikutnya datang dari warga Republik Indonesia yang krisis kesehatan mental, bahkan konseling jiwa membeludak. 5 psikolog layani 600 orang katanya. Jadi fenomena antrean panjang layanan konseling jiwa di Indonesia menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental. Kemenkes mencatat lonjakan pengakses healing 119 setelah program cek kesehatan gratis, sementara kapasitas layanan itu sangat terbatas. Dalam satu sip hanya 3 jam dan hanya sekitar 5 psikolog yang melayani 500 sampai 600 pengakses, sehingga durasi konseling dibatasi 30 menit per pasien, biasanya kan 1 jam ya atau 60 menit. Pemerintah pun juga berencana menambah kapasitas healing 119 dan memperkuat layanan kesehatan jiwa tingkat pertama teman Pro 2 ya. Jadi memang ini tuh dibuka buat umum. Apakah mungkin salah satunya adalah teman Pro 2 yang sudah mencoba? Berarti banyak banget orang-orang yang pengen konseling sama ahli gitu ya, sebenarnya cuman terbatas karena biaya, jadi mereka memanfaatkan fasilitas yang gratis. Tapi ternyata semua orang berpikir yang sama, 500 sampai 600 per sesi itu banyak banget, dan yang standby pun juga sedikit. Mungkin bukan orang yang dikurangi atau dibatasi menurut aku, tapi tenaga psikolog yang harus ditambah, karena kan psikolog yang kita tahu di Indonesia banyak banget ya teman Pro 2, cuman mungkin mereka tidak dimasukkan aja ke dalam program tersebut. So jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate lainnya. Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, bro, dua teman terbaik kamu masih bareng sama Amala. Kali ini informasi terupdate terviral berikutnya adalah datang dari seorang nenek-nenek usia 107 tahun. Ngomongin 100 tahun aja tuh udah kayak sesuatu yang berharga mahal banget. Ini 107 tahun, tapi nenek-nenek ini teman pro dua tetap cantik, tetap manis, tetap lincah bahkan ya. Nama nenek ini namanya Joanna Ricardia. Dia baru aja merayakan ulang tahunnya dengan sesuatu yang sangat ia sukai, di mana menggunakan warna pink dan boneka. Pokoknya ala-ala vibes Barbie. Keluarga yang awalnya ingin membuat pesta bertema taman bunga akhirnya memilih Barbie lengkap dengan dekorasi serba pink dan sebuah kotak boneka berukuran besar yang diberi nama panggilannya Dinha gitu. Jadi namanya Joanna Ricardia tapi panggilannya Dinha gitu ya. Pesta ini kemudian viral dan membuat Joanna dikenal sebagai Fofo Barbie. Setahun berikutnya ia kembali merayakan ulang tahun ke-108 dengan tema Penelope Charmosa. Kemudian Joanna meninggal baru aja bulan April 2026, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-110 gitu. Jadi ia benar-benar merayakan happy sekali ulang tahun 2 tahun terakhirnya gitu ya. Dan fotonya masih viral sampai saat ini dan orang juga baru happy gitu tapi kaget karena dia udah meninggal April kemarin, teman Pro 2. Dan nenek lucu ini, teman Pro 2, yang sangat cokwet bahkan sampai mau tutup usia atau udah lansia gitu ya. Dia tuh berada atau tinggal di Iti Rucu, sebuah kota kecil yang ada di Bahia, Brazil. Joanna Ricardia merayakan ulang tahunnya setiap bulan Mei setiap tahunnya. Wah, dia Taurus kayaknya. Tahu gak, malah tuh udah beberapa kali dapat saran postingan ini dari teman-teman. Karena memang aku tuh suka banget sama warna merah muda. Dan merah muda yang kita suka tuh adalah merah muda yang soft gitu loh, teman pro dua. Jadi selera nenek Dinha ini bagus banget. Terus juga selain itu ternyata kaget sama-sama lahir di bulan Mei. Semoga aku bisa sepanjang umur beliau juga ya. Cuman kalau kepanjangan sedih gak sih, teman pro dua? Kecuali kayak ya kayak nenek Dinha biar bisa merayakan ulang tahun dengan berbagai tema gitu ya, di hari tua terus tetap cantik, tetap sehat, bugar gitu. Dan teman-teman Pro 2, habis ini kita bakal relay join seperti biasa musik live chat. Dan kali ini bintang tamunya adalah dari Ardi Tio dan Pika Iskandar. Nanti di Pro 2 Jak selama 60 menit ke depan. Habis itu di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama penyiar selanjutnya. Aku Amala ngucapin thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dari tadi stay tune dan komen-komen. Banyak yang menantikan hujan ya. Kabar baiknya bakal hujan tadi kata BMKG, tapi tepatnya di Kalimantan Tengah bagian utara. Dan untuk secara keseluruhan kayak di Palangkaraya itu hujan tapi durasinya relatif singkat gitu. Gak apa-apa, siapa tahu nanti keajaiban tiba-tiba hujan nya lebat banget ya, teman-teman Pro 2, karena kita udah kangen banget dan banyak banget yang terdampak karena karhutla ini. Oke deh, itu dia teman Pro 2. Intinya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir, teman Pro 2. Selamat malam buat kamu yang baru aja gabung ya di Pro 2 FM Jakarta. Gua harus pamit tapi nih teman Pro 2. Ketemu lagi besok. Setelah ini tenang, bakal ada edit yang akan menemani kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Tapi nanti di jam 7 malam kita bakal ke Music Live Chat dulu teman Pro 2. Bakal disiarin juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa follow media sosial kita teman Pro 2 di @pro2fmjkt. Ya, untuk tahu update-update artis-artis siapa aja yang datang ke Pro 2 atau mungkin ada komunitas, ada UMKM yang juga. Pokoknya pantengin terus media sosial kita di @pro2fmjkt. Jangan lupa juga download aplikasi RR Digital. Fajar Permana Putra pamit. Bye teman Pro 2.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Punya Indo Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Eri Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari kabar duka yang datang dari dunia pop punk. Chart Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama New Found Glory, meninggal dunia pada hari Minggu pagi tanggal 20 September 2026 di usianya ke-45 tahun. Ia disebut meninggal dengan tenang dalam tidurnya setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh keluarga dan rekan-rekan bandnya yang menyebut Chart mengembuskan nafas terakhir dengan didampingi keluarga, sahabat, istri, dan juga ibunya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua ada Latin Recording Academy yang mengumumkan nominasi Latin Grammy Award ke-27 pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Sejumlah musisi seperti Rosalia, Carol G, dan Anita masuk ke dalam nominasi tahun ini. Dan malam puncak penghargaan akan diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari The Weeknd yang telah sukses membuka tour After Hour Till Dawn Final Leg Asia Tour di Tokyo, Jepang kemarin malam teman berdua. The Weeknd memberikan banyak kejutan selama manggung, mulai dari membawakan lagu barunya Tokyo, kemudian membawa musisi Yoko Takahashi, dan juga masih banyak lagi kejutan yang dibawa di Tokyo, Jepang kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu Tama Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Temen Lo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
2: Halo, halo. Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Mas. Baik.
1: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
2: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
1: Nggak pernah nggak macet ya.
2: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
1: Hilang. Asik.
3: Lancar.
1: Jadi lancar. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
3: Iya, kedua kalinya.
1: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
3: Ini malam nih.
1: Gimana bro?
3: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
1: Ayo bener.
3: Gue sendiri bang.
1: Bener, sendirian.
2: Jangan ya. Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
3: Kita kan beda 2 tahun dong.
2: Iya
1: ya, bener. Masih 17 katanya kan?
3: 17 ya.
1: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan ya?
1: Kedua?
2: Sebelumnya, ketiga? Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
1: Okay.
2: Single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
1: Yeah. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
3: Gimana tuh ya Bang Vic?
2: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
1: Salah satunya ada Tio.
2: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
3: Belum.
2: Terus aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
1: Gitu. Asik,
3: langsung gercep, langsung todong
1: gitu ya.
3: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
1: Benar.
3: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
1: Iya benar.
3: Oh, ayo bang.
2: Jadi nggak suka waktu itu?
3: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
1: Benar.
3: Oh tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk. Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
1: Untungnya apa ya.
2: Oh tadinya gak kenal
3: kan, dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
1: Bener.
3: Beda.
2: Udah makan belum ya?
1: Benar. Tapi apa bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan itu banyak maksudnya ya, bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
2: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit tuh sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki, karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
1: Oh,
2: tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
1: Benar.
3: Berjodoh lah.
1: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
3: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
1: Benar.
3: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi. Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, Jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
3: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
3: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
3: Lihat Aku.
1: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Bang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana teman Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya. Gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan cerita ya maksudnya.
2: Iya. Gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue? Maksudnya feel-nya tuh gak dapet gitu.
0: Feel-nya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nah, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay,
2: udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa.
3: Betul,
0: lagunya ya betul. Kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Yeah,
0: akan bawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa terindah ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya, Bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jam ini?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay. Aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar
0: sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang kamar merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Ya enggak tahu.
2: Kan aja Bang Pi. Tapi gue ada cerita Bang Pi, Kak. Aku cerita Bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gosong.
2: Jangan
0: kali ya. Aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Okay. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa ku cinta meski ku tahu jawabannya gitu.
0: Oh wow, oke okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga gitu. Harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: gak? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow. Ya,
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah
2: single kolaborasi
0: terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang pengen bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Ya, suasih di MLC Music Live Chat. Dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Karena emang ada apa ya, Easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener-bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul. Gitu. Betul. Jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya. Betul. Gitu, gitu. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya, mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya. Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar. Kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja. Gitu.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
0: Oke, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
3: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
3: maaf
0: aja
3: ya.
0: Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya. Benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Oh, okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
3: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
2: Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya. Mama, iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, apa namanya, ada caranya yang apa namanya bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya itu banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Benar-benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, ke edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebenarnya main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Ardi Dian dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu sih.
0: Itu dia. Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
0: Ah ya, okay.
2: Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu, menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara awal ya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya lama. Mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi gitu caranya ya.
2: Iya, tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah. MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu, ini kita spill ya bang, karena udah rilis kan.
0: Okay.
1: Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI nggak lihat?
0: Iya nggak lihat.
2: Iya
0: tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya tapi ini. Nah ini seperti ini kan gini.
0: Di headphonenya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Musik edik lah ya.
1: Musik edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba. Ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just asik. Friend. Jadi aku nganggapnya kayak
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener.
1: Begitu.
0: Ah.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu baik, gitu. Ya? Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just dateng tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill dong nanti.
3: Oh iya, benar. Udah, pokoknya yang mau tahu nonton aja, guys.
1: Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2
1: fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
1: Ya udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja. Kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers.
2: Aduh.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya.
2: Yes,
0: betul. Dosa terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Yedit nanti main.
1: Mas Yedit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardi, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih dari Produ, Mas Yedit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 94 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo. Selamat malam teman Pro 2 ya. Senang banget malam hari ini jumpa lagi ya. Dan kalau udah hari Senin jam 8 malam ya, siapa lagi kalau bukan Hasbi, mana-mana teman Pro 2. Di mana kalau bukan dijaga malam, jangan galau malam-malam. Let's go ya. Kita meriahkan malam hari ini ya bersama teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan ya, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Terima kasih selalu dengerin kita di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan jangan lupa juga untuk temukan kita di rri.co.id, di layanan streaming kita. Dan jangan lupa juga untuk temukan dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Oke. Okay. So, buat teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada. Oke. Okay. Di jam 8 malam kita hadirkan jam kos, jamnya obrolan santai untuk teman-teman Pro 2. Dan kali kita mau ngobrolin soal apa, tungguin aja. Jadi saya terus aja berangkat sama kita di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, jam kos kita mulai. Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan

jam segini ditemenin sama David Bayu. Apalagi judul lagunya itu, tau gak judul lagunya apa? Deritaku Teman Pradoa. Wah ya yeah, gokil sih ya. Ini banyak banget yang merasa sekarang aku sedang menderita. Eh tapi masih ada gak sih yang suka pakai kata menderita? Karena kalau menderita itu kan konotasinya kayak waduh jatuh banget gitu. Tapi sama halnya kayak misalnya kalian lagi memperjuangkan sesuatu ya, terus ya diputusin pacar kalian, plus gak bisa move on, akhirnya kerjaan tadi jadi kacau. Wah sudah jatuh tertimpa tangga ya. Itu benar-benar kayak mendeskripsikan menderita benar-benar sih teman-teman. Bayangin ya, kita lagi berjuang nih buat dia, ya kan? Terus mungkin karena kita saking berjuangnya, kita gak ada waktu buat dia, kita gak ada perhatian buat dia, dia mutusin kita. Alhasil karena kita pusing nih antara kerjaan sama dia, udah diputusin sama dia, terus akhirnya kita juga belum bisa move on, berimbasnya ke pekerjaan lagi teman-teman, jadi kacau, asmara hancur, kerjaan juga, wah sayang banget sih teman-teman ya. Karena yang namanya putus hubungan ya, itu merupakan akhir dari suatu jalinan asmara yang seringkali menimbulkan gejolak emosi yang intense ya teman pro 2. Jadi proses ini ya wajar sih dialami di kehidupan, namun ya untuk penanganan dan juga penanganan ini memegang peran yang krusial dalam pemulihan diri teman pro 2. Jadi putus cinta ya, ini merujuk pada berakhirnya suatu hubungan romantis ya. Dan kondisi ini ya katanya teman pro 2 ini dapat terjadi karena berbagai alasan ya. Nah, ada banyak banget yang jadi penyebab kenapa akhirnya putus cinta ini teman pro 2. Pertama, komunikasi yang buruk ya. Wajar sih ya, karena apapun itu, mau kalian kerja, mau kalian sekolah, mau sama orang tua, mau sama teman, mau sama pasangan, komunikasi itu nomor satu ya. Kedua, kurang rasa percaya. Wah ini sih, ini yang pernah saya rasakan ya. Mungkin beberapa orang ngerasa bahwasanya ini kok posesif banget sih, mungkin ada hal di situ ya. Karena kok dia cemburuan banget sih, kena, mungkin ada hal di balik situ. Cuman yang tidak baik adalah berlebihan ya teman pradua. Selanjutnya ya, ketidakbahagiaan ya. Kan tujuan utama kita menjalin hubungan itu adalah membahagiakan diri kita dan dia, atau simpelnya kayak saling membahagiakan lah. Tapi kalau ada ketidakbahagiaan ya nggak usah ada hubungan, ngapain ya. Terus perbedaan tujuan atau nilai, nah ini yang penting banget. Ada mungkin yang menjalin hubungan untuk mengisi waktu luang, ada yang menjalin hubungan ya cuman buat nemenin dia, tapi ada juga yang menjalin hubungan buat ke langkah yang lebih serius. Nah tapi beberapa orang mungkin tidak siap dengan yang namanya komitmen ya. Dan yang paling terakhir ini adalah kekerasan atau manipulasi. Ini yang paling bahaya sih teman-teman dua. Jadi buat kalian semua dimanapun kalian berada ya, kalau kalian udah ngelihat tanda-tanda nih bahwasanya pasangan kalian ini toxic ya, yang mana ya ini kayaknya gak worth it deh buat diperjuangin, tapi aku masih sayang sama dia, aku suka di treatment sama dia, dia tuh bisa ngertiin aku bla bla bla bla. Ingat, di luar sana ada yang mungkin belum ketemu aja tapi dia lebih baik. Ya wajar sih, kita lagi di era dimana lagi males untuk memulai hubungan baru, makanya pengennya yaudah deh sama yang ini aja gak apa-apa, dimaklumin toh yang namanya hubungan ya juga harus ada yang namanya saling mengerti satu sama lain. Emang iya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi bareng sama Spi, teman-teman sama Pro 2 ya, nyapa-nyapa teman Pro 2 dulu deh ya, yang sedang beraktivitas sama menjalankan aktivitas saja. Buat yang lagi di jalan juga hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang lagi beristirahat, selamat beristirahat ya. Dan terus bareng sama kita, karena kita akan terus kasih lagu-lagu terbaik, lagu-lagu asik, dan lagu-lagu yang menarik.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi. Bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Dan teman Pro 2, ya ini saatnya kita akhiri dulu untuk jam pus kita malam hari ini ya. Jadi buat kalian semua, ayo move on. Buat yang masih merindukan dia, gak apa-apa. Pokoknya itu perlu proses teman Pro 2. Kuncinya move on tuh satu, cari orang baru. Ya meskipun beda rasanya, tapi siapa tahu ada sesuatu yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu sebelumnya di pasangan kamu yang sekarang. Oke, okay? So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, kita cekuan dulu. Dan jumpa lagi nanti pukul 21 kita akan hadirkan cerita cinta buat menemani teman Pro 2. Tapi ada yang mau lewat dulu buat menemani kamu.

Sudah 2.4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Let's go teman Pro 2 ya, kita mulai dengan cerita cinta. Dan kali ini ya bareng sama Aspi terus aja mana-mana teman Pro 2 lagi ya. Tapi sebelum kita mulai cerita cinta, enggak lengkap rasanya kalau kita enggak mulai sama aktif dulu ya. Program akselerasi kreatif yang akan hadir dari Ciklok. Ini dia. Let's go. Boleh ya yang mau request lagu langsung aja di kolom komentar TikTok. Let's go.

Thank you banget buat teman Prodo yang udah gabungan barengan sama Spidi malam hari ini. Ya, siaran bareng Spidi TikTok Prodo dari Palangkaraya ya. Dan ini ada Luna ya, bisa puterin I Will Fly dari 10 to 5 enggak? Boleh ya, nanti kita puterin. Habis ini udah disiapin juga lagunya. Thank you banget Kak Luna udah gabungan barengan sama kita. Ada Naulita 21 juga request Dr. PM pernah mencoba. Oke, okay, ya kita carikan dulu lagunya ya. Stay tune aja dulu sambil harus cari-cari lagunya, oke? Okay? Dan juga ada ke akun berdua. Ini salah satu penonton dan pendengar setianya kita. Teman Produa banget lah udah ya. Seperti biasa hadir untuk menyapa kita dan request lagunya Setia Bonar yang Cinta Terakhir. Habis ini kita puterin ya, Bang. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita ya. Ay keren, katanya bisa pindah-pindah monitornya. Ya. Namanya juga teknologi ya. Terus ini juga ada aku ini dia enggak ada namanya di profilnya. Kak, request lagu Tak Semudah Hopi 4 dari Nabila. Nabila Takiyah ya, ini lagu baru nih teman Pro 2. Jadi banyak-banyak di request aja lagu, kalau lagu-lagu baru banyak-banyak di request supaya bisa masuk ke top 20 Indonesia ya. Terus ada Kak Vanilla Vanilla D 10 ya, request Kita Lewati Berdua. Penyanyi siapa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Boleh dikasih tahu ya penyanyinya siapa? Nanti biar kita lebih mudah carinya. Tapi kita puterin dulu yang Will Fly, I Will Fly darinya 10 to 5. Let's go.

Oke, tadi udah dengerin yang 10 to 5 ya teman Pro 2. Teman Pro 2 rame banget di TikTok, sih seneng banget ya udah nemenin Hasfi siaran malam hari ini. Thank you banget ya. Dan untuk request-request aja sambil Hasfi puterin, tapi sambil Hasfi bacain juga nyapa-nyapa teman Pro 2 yang udah gabungan. Kasian ya yang udah gabungan ya. Tadi terakhir ini kan udah 10 to 5. Nanti lagu habis ini kita puterin yang Dr. PM sama Cinta Terakhir ya. Terus Tasinda Hopimpa juga akan hadir ya. Terus juga ada Kita Lewati Berdua dan Overnight juga akan hadir. Terus ini ada Kak Fir, malam kakak mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Oke, siap, lagunya kita akan hadirkan. Who request this song? Was now what is a test. Oh baby ya. Ini ada yang request tadi Kak Kaluna yang request lagunya ya. Terus ada Kak Rudiansah Superman. Aku bukanlah Superman. Request lagu Boro Niraja. Kita cari dulu ya Kak. Ini khusus lagu pop soalnya, lagu pop. Terus ada lagu lawas, ada enggak Bang lagu lawas? Asal lagu pop kita masih bisa puterin, tapi kalau lagu daerah itu buka segmentasinya Pro 2, bisa di Pro 4 ya. Request Bang Titik Nadir. Mas banget, aku juga mau muterin Titik Nadir setelah ini. Tapi kita puterin yang requestan dulu ya. Jadi buat Abang Martabak Keres Pandan ya, nanti jangan kemana-mana. Oke, kita puterin dulu. Ini ada Dr. PM, terus lanjut nanti ada Setia Bonar. Let's go.

Dan kita udah dengerin ada Pernah Mencoba dari Dr. PM. Dan kita kayaknya lanjut aja di tahun 2 buat lagu selanjutnya yang tadi udah di request sama Bang Akun berdua, Sedia Bonar. Let's go.

0: pikiran. Yang baru gabungan yang mau request-request langsung aja isi question box atau isi kolom komentar kita. Let's go.
1: Datang temuiku mengubah kisah di masa lalu. Saat ku sendiri masa lalu, ketemukan kisah baru.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kau.

Yang baru gabungan, silahkan gabung di TikTok kita ya. Isi aja, nanti Afi bacain. Let's go.

Di pukul 21 lewat 33 menit ya teman Pro 2. Masih banyak banget hutang lagu yang belum masih puterin. Tapi masih mau sambil baca-baca dan nyapa-nyapa teman Pro 2 yang baru gabungan. Thank you banget buat Kak Luna, Kak Vanilla di 10, Kak Mots, sama Kak Temuin yang masih stay barengan sama kita ya. Dan buat teman Pro 2 nih, dimanapun kalian berada, ini siapa aja sih yang lagi ramai nih ya. Oke, okay. Tadi Kak Luna mau minta puterin yang film favorit dari Silent Seven, tapi nanti ya, karena antriannya panjang banget ya. Terus ada Kak Mots request ini Abadi darinya Perunggu. Boleh ya. Eh, ngomong-ngomong soal Perunggu, Perunggu mau konser ya di Kalsel ya. Wah, seneng nih ya para fans-fans Perunggu. Aku tuh cuman tahu lagu Perunggu yang di film Tunggu Aku Sukses Nanti, cuma lagu itu sama 33 kali, sisanya gak begitu tahu ya. Semoga ini lagu ini Abadi yang di request sama kamu ini bisa masuk ke telingaku dan aku suka juga, karena sejauh ini baru dua lagu yang aku suka. Ada Kak Temuin, terbelah jadi dua, maksudnya apa nih, request kah? Kalau mau request lagu boleh dong Kak kasih tahu penyanyinya siapa ya, kalau memang ini judul lagu ya. Oke, okay, kita puterin dulu ada Tak Segampang Hopimpa darinya Nabila Taqiyah buat mana-mana teman Pro 2. Ini dia, let's go, langsung aja kita hadirkan.

Kayaknya kalau ngomongin soal lagu Tulus yang satu ini udah ini masterpiece banget ya. Ini lagu enjoy banget ya, easy listening banget. Tasbi itu bukan orang yang suka lagu-lagu Tulus ya, tapi ya karya-karyanya tuh benar-benar bisa banget masuk ke telinga kita. Enak banget ya teman Pro 2. Dan habis Abang Tulus ya, kita hadirkan ini ada di antrian kita ada Selina Grace dengan Sumpah Mati, terus nanti harus dilanjutkan sama Titik Nadir ya, requestan dari Martabak Seres Pandan. Terus nanti juga akan ada film favorit. Let's go, kita puterin Sumpah Mati.

lagu favorit lagu favorit Haspi yang judulnya film favorit ini jadi lagu penutup kebersamaan kita di cerita cinta. Gak apa-apa ya teman-teman dua ya. Kita jumpa lagi ya, karena cerita-cerita hadir setiap hari kok. Tenang aja, pukul 21 ya waktu Indonesia Barat, dari Senin sampai Senin lagi ya. Dunia berputar nih, cinta-cinta berputar juga setiap jam 9 malam, oke? Okay? Dan kita tutup lagu dari Perunggu, Ini Abadi ya. Let's go, dan jumpa lagi di Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yeah.

0: adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
1: Program Sekolah Rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah Rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
0: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bin. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
2: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
1: Sekolah Rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI Palembang.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu

0: Dan teman Pro 2, let's go. Thank you banget ya. Kita udah beralih dari cinta-cinta ke sleep call ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi galau, lagi risau, lagi overthinking banget malam hari ini, tenang ya. Masih barengan sama Aspi, kita masih live juga di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya ya. Dan buat teman Pro 2 ini banyak udah masih stay tune, ada Kak Luna, Setu, ada Kak Muhammad Basir, ada Kak Jus Yu ya. Terus ada juga yang katanya ini tadi lucu banget, saya baca di kolom komentar ya teman Pro 2. Naikila boleh, Naikila. Bang, masih bisa request enggak request Nirwana Gigi? Dicari dulu ya, Kak, ya. Nanti ini khusus buat Kak Luna karena stay tune-nya lama banget. Kita cari dulu mau request juga ya. Terus Kak Jusy bisa request Bang, boleh request aja enggak apa-apa. Nanti kalau ada lagunya saya puterin ya. Ini siapa nih pakai bahasa aku enggak bisa bacanya. Cuman dia bilang buat siapapun yang di mobil, maafkan aku request mantan terindah by Raisa. Terus tadi dia juga bilang kayak gini, kok pas aku di mobil lagunya bukan Heart to Heart? Ya enggak apa-apa. Karena tadi banyak yang request pas mungkin kakaknya lagi di mobil itu masih yang galau-galau yang di request ya. Ada Kak ini juga, wih, Radio Palangka Kak nih, iya dong, Radio Palangka Raya, yuk gabungan yuk Kak. Request Naikila Bang, request Naikila, lagu Sona Lakda Bang, siapa itu, dicariin dulu ya. Sona Lakda ini kita lagu-lagu ini ya, lagu-lagu pop ya guys ya. Jadi lagu-lagu daerah, dangdut dan lain-lain itu tidak bisa kita puterin. Kalau Naikila masih bisa karena masih masuk ke kategori lagu pop, apa ya, lagu-lagu kekinian lah bahasa simpelnya ya. Dan kalau sleep call ini programnya sebenarnya buat menghibur teman-teman Pro 2 yang lagi overthinking ya, jadi dengan lagu-lagu, oh lagu pop itu Bang, oke. Jadi lagu Sona Lakda ya, kita carikan dulu ya Bang ya. Oke, thank you banget yang udah mampir-mampir tadi nih ya. Ini buat kalian semua yang lagi, ini kasihan sih yang lagi rebahan, kasihan juga mungkin yang lagi semangat kerja, diputerin lagu ini. Selamat datang di Sleep Call.
1: Sleep Call, kita temani overthinking kamu menjelang tidur yuk.

ini. Galau tuh sekolom komentar galau tuh. Aduh, ya kayaknya kita harus penyegaran nih. Ada quotes nih dari kakaknya. Mau seindah apapun kenangannya, kalau dia udah gak cinta, gak akan bisa bersatu lagi. Sepakat, setuju. Catet ya, teman Pro 2. Ya begitulah cinta. Ingat, sekali lagi saya ulang, kalau kata Panglima Tian Feng, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Oh, sakit ya. Ya, habis dikasih titik nadir, dikasih mantan terindah. Buset, buset, buset ya. Nelen air rasa nelen beling katanya. Ya, oke, dan ini ada yang mau penyegaran nih. Bang, request naik kilo. Boleh nih kita kasih naik kilo kali ya. Kita kasih naik kilo kali ya. Biar penyegaran juga. Thank you banget ya buat kakaknya udah dengerin kita. Thank you banget udah selalu hadir ya. Dan ya boleh deh kita kasih yang asik-asik dulu nih. Kita kasih naik kilo kali ya. Oke, langsung aja deh. Let's go. Kita kasih naik kilo nih. Biar air matanya bisa kering dulu, baru nangis-nangis lagi.

Yo, thank you ya udah nemenin Haspi sampai jam segini ya teman-teman Pro 2 ya. Masih ada Kak Luna, ada Kak Jasyu, ada Kak Putih Coklat, ada Kak Muhammad Basir juga. Iya, rame banget ya. Tadi ada juga yang request Astaga Bercanda. Udah kita putarin. Kak Luna tadi request lagi kan. Nah, tadi kan yang Gigi kita udah cari dan gak ketemu. Nah, kebetulan ini sama nih. Best Jam bukan pujangganya tuh yang versi Best Jam gak ada. Best Jam itu, kalau yang bukan pujangga itu adanya yang Nagita sama Raffi. Kalau bandnya yang Best Jam ya. Nih, kemudian di database kita itu cuman ada denganmu tanpamu, hujan tanpa awan, pelukan terakhir, saat rapuh takkan berpaling cinta angin. Nah, terus tadi Kak yang request Kak Sona Lakda, sama nih lagunya juga nggak ada Kak. Ini udah kita cariin dari tadi nih. Nah, Sona Lakda udah kita cariin juga, aku gak nemu lagunya. Mungkin boleh ganti lagu ya Kak ya. Terus Kak, ini juga Kak Iqbal. Nah, Digita harus sampai kapan? Sama nih, kita juga gak nemu lagunya ya. Sorry banget ya, ini udah dicari di playlist kita. Nanti mungkin kita akan update juga untuk bang lagu kita ya, karena masih terbatas dan biasanya tuh lagu-lagu baru yang lagi rame kayak gitu. Kalau lagu-lagu rame, Carita The Invoice Prince Roy, kita cari dulu ya, kita carikan dulu ya Bang Jasyu ya, untuk lagunya. Ada band Palangkaraya Bang, kalau boleh di support. Iya, kita support. Jadi kalau untuk sedikit skills info. Jadi di Pro 2 itu kita punya satu program yang mana muterin dan bebas tuh buat kasih lagu atau request-requestnya di Pro 2 Indie namanya. Nah, itu setiap hari Sabtu ya. Atau bisa juga gabung sama kita di Music Planner. Nah, Music Planner itu hari Senin pas banget jam 3 sore. Jam 4 sore. Ya. Jadi mampir-mampir kalau memang ada yang mau ini. Enaknya ya menurutku, menurut Haspi pribadi adalah DM aja langsung Instagramnya Produer Palangkaraya, nanti admin yang akan follow up. Yang mungkin kalau memang ada lagunya bisa dikasih ke admin nanti biar dimasukin ke bang lagunya kita. Oke, okay? Kita lanjut lagi deh. Lanjut lagi yuk ya. Kali ini kita dengerin darinya 40 Friends dulu nih dengan Penyangkalan. Let's go.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi di Sleep Call, masih bareng sama Aspi juga. Ini sorry banget ya buat teman Broadway yang tadi request dan lagunya banyak gak ada. Ya karena kita udah cari-cari juga. Ya gak apa-apa ya, maafin. Dan buat teman Broadway, ini kayaknya lagu terakhir abis ini Aspi mau pamit dulu ya. Karena ada sesuatu yang harus Aspi kerjakan off cam. Asik ya. Dan thank you banget udah nemenin Aspi ya. Buat kalian semua, tenang, Sleep Call akan terus hadir setiap hari juga, pukul 22 sampai pukul 23 ya. Nih satu pertanyaan terakhir yang tadi ditanyain sama Kak Luna ya. Kak, acara RRI Pro 2 yang mana tadi? Kok hilang? Yang bisa ngundang tamu itu di mana ya? Oke, kita ada banyak program. Kalau di pagi itu ngobrol pagi ya, tapi itu biasanya jarang sih buat ngundang tamu, kecuali ke situasi-situasi tertentu. Tapi kalau yang biasanya untuk ngundang tamu itu ada di Sore Ceria sama di Jam Kos ya. Untuk Sore Ceria sama Jam Kos, Sore Ceria jam 4 sore, Jam Kos di jam 8 malam ya. Ada juga Muda Kreatif. Muda Kreatif adalah sebuah acara khusus buat menghadirkan teman-teman yang mungkin punya usaha kreatif atau mungkin bekerja di industri kreatif atau hal-hal apapun yang masuk kategori kreatif, itu bisa kita hadirkan di Muda Kreatif. Ada juga khusus musisi itu di Broadway di lokal sama Music Planner ya. Nah terus kalau khusus yang cerita-cerita horor, ada tuh di Zona Gelap. Buat lebih lengkapnya ya teman-teman Broadway dimanapun kalian berada, follow ya akun Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. DM aja kalau mau tanya-tanya sesuatu, insyaallah punya fast respon, jadi buat teman Prodo juga lebih enak lagi. Oke, okay? Dan saatnya Hasbi pamit dari TikTok Prodo Palangkaraya, tapi Sleep Call kita masih lanjut ya. Kita masih ada 20 menit lagi di Sleep Call. Lagu terakhir untuk menemani teman Prodo di TikTok.

0: Andika Fauzi dari RRI Sintang. Smart, smart, smart. Dan saat kita pamit, thank you, dadah, see you besok lagi teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto, adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai, penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Wow.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Olahraga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: resensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim. Menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Tomorrow World dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 21 September tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Thank you.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 22 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan seluruh Indonesia tentunya. Jumpa lagi dengan aku Rana Tobing menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 Sepada.

Lagi, wah, bakal ditemani nih sama Cio Host ya, dua gadis ya, di program Ngobrol Pagi ya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuhan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari Ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat,
itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keutamaan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rezeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.
3: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar perjuangan para pahlawan olahraga tanah air kembali datang dari ajang Asian Games 2026. Tim bergu bulu tangkis Indonesia kini tengah memusatkan fokus penuh untuk menghadapi laga krusial di babak perempat final. Memasuki babak delapan besar ini, intensitas pertandingan dipastikan makin sengit karena lawan yang dihadapi adalah negara-negara papan atas Asia. Tim kepelatihan dan para atlet ini terus menggembleng fisik serta strategi sekaligus menjaga mental bertanding agar tetap tenang namun tetap agresif di atas lapangan. Laga perempat final ini menjadi langkah penting buat mengamankan medali sekaligus membuka jalan menuju podium tertinggi.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, apa jadinya kalau penyanyi bersuara emas sekelas Lea Simanjuntak ketemu dengan kuartet komika yang paling hits? Hasilnya adalah kolaborasi luar biasa yang unik dan penuh kejutan di karya musik terbaru. Melalui video klip single terbarunya yang berjudul Ruang di Hatimu, Lea Simanjuntak secara spesial menggandeng Boy Bokir, Indra Jegal, Oki Rengga, dan Bene Dion. Tidak cuma sekedar di depan kamera untuk mejeng, keempat personal ini bahkan ditantang buat tampil kocak memainkan instrumen musik tiup raksasa seperti tuba dan trompet. Video klipnya sendiri juga akan dibuat super keren dengan memadukan rekaman live action, animasi 3D dan teknologi AI. Kolaborasi ini seru membuktikan kalau musik yang emosional dan sentuhan komedi yang menghibur bisa menyatu dengan sempurna. Penasaran bagaimana uniknya video klip Ruang di Hatimu dari Lea Simanjuntak dan kuartet agak lain? Oke, tunggu untuk video musiknya di kanal YouTube favorit kamu. Demikian Info Pro 2.

Jumpa lagi dengan aku Ranaf Tobing di pagi yang cerah. Agak kelabu sih ya. Apa kabar paru-paru kita dan semangat kalian pagi ini? Semoga tetap aman, tetap membara. Meskipun pas kita buka jendela, pemandangan luar itu udah kayak di atas awan, alias tertutup kabut asap yang lumayan pekat. Tapi tenang aja, aku bakal terus menemani aktivitas pagi kamu biar tetap berwarna. Dan ngingatin kamu, jangan lupa pakai masker. Ya, masker, bukan masker wajah ya, saat kamu tadi malam pakai masker. Nah, tapi masker untuk menutup mulut kita, bukan karena kamu suka menggosip ya, bukan-bukan. Tapi biar menjaga tubuh kita agar selalu sehat ya, agar tidak terkontaminasi dengan abu yang tentunya berbahaya bila masuk ke dalam paru-paru kita dan tubuh kita. Ya, aku bakal kasih informasi menarik buat kamu, informasi cuaca juga bagaimana nantinya, yang tentu masyarakat Palangkaraya dan sekitarnya itu mengharapkan selalu yang namanya doanya tuh minta turun hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga doa kita bisa didengar ya oleh Tuhan, dan juga mungkin ada dukungan dari pemerintah untuk membuat bagaimana bisa ada yang namanya lagi turun hujan buatan lah ya, gitu ya, hujan buatan ya. Oke, teman pada dua. Ini udah jam 6 lebih 14 menit. Aku ingatin kamu jangan lupa untuk sarapan pagi. Penting banget nih buat energi kamu pagi ini.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Produksi dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Taylor Swift dengan Style. Udah membawa kita ke menit 27 lepas dari pukul 6 pagi ini. Buat kamu yang pagi ini udah siap-siap mau keluar rumah atau beraktivitas outdoor, pasang telinga bentar. Aku bakal update dulu kondisi cuaca dan udara terkini di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ya, Palangkaraya masih diselimuti kabut asap. Pandangan di jalan lumayan terbatas ya, dan udara terasa kurang segar. Jadi buat kamu yang berkendara, ini wajib ekstra hati-hati dan jangan lupa nyalain lampu utama ya. Untuk suhu udara, nah suhu udara hari ini berada di kisaran 25 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya di rentang 55 hingga 92%. Jadi mengingat paparan asap masih cukup pekat nih ya, disarankan banget buat teman Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan buat tetap pakai masker, rapat-rapat aja, gak apa-apa, gak sesak kok ya, seperti masker medis atau N95. Buat kamu juga jangan lupa perbanyak minum air putih biar tenggorokan kamu gak gatal dan kesehatan ini tetap terjaga. Tapi jangan cemas ya, santai aja. Oke, walaupun begitu tetap waspada dan saling jaga ya. Buat teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di perjalanan ya, oke, tetap konsentrasi, jaga keselamatan kamu dan orang lain, karena setelah pulang nanti keluarga mengharapkan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Yang lagi bersih-bersih rumah, lagi ngepel, ya kan? Lagi nyuci piring, lagi bersihin tempat tidurnya juga. Wow, anak muda kayaknya bagus ya. Udah sejak dini tuh, mungkin dari orang tuanya diajarin kalau habis bangun tidur, langsung dirapiin ya dek ya, tempat tidurnya. Apa yang dirapiin tempat tidurnya, maksudnya dijual ke mana gitu? Enggak, maksudnya ya spraynya yang tadi sudah kemana-mana enggak tahu arahnya, udah dirapikan lagi gitu kan ya, bantalnya juga, susunannya. Kalau bisa kamarnya disapu sampai serumah-rumahnya gitu ya. Oke deh teman Bro 2, Taylor Swift Style udah kamu dengerin. Lanjut lagi deh dengerin suara penyanyi cantik yang tergabung dalam ini dia, lagu Alesa. Katakan ya, katakan aja, gak usah ngomong dari belakang ya.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Alvin Jo, Kalah Cinta Menggoda. Jangan deh ya, jangan. Apalagi buat kamu, dia itu udah punya pacar, kamu tahu kan. Tapi karena hasrat, ya dikala kamu sedang cinta, ya jadi tergoda untuk harap-harap, ya kamu bisa sayang sama dia, kamu bisa kenalan lebih dekat. Wow, jangan deh ya, sekali lagi. Walaupun mereka udah berpacaran, udah gak usah diganggu. Tunggu ya, tunggu dia putus, mungkin kamu pelan-pelan deketin gitu. Oke, ada kabar segar dan bikin lega datang dari dunia pendidikan Indonesia. Ini khususnya buat para tenaga pendidik dan guru honorer di seluruh Nusantara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen ini menyampaikan kabar baik terkait skema pengangkatan pegawai. Pemerintah merencanakan bahwa proses peralihan status PPK paruh waktu menjadi PPK penuh waktu ini nantinya bisa dilakukan tanpa perlu tes ulang. Oke, kebijakan ini dihadirkan ya sebagai bentuk apresiasi dan kepastian atas pengabdian dari para guru serta tenaga kependidikan yang selama ini udah mendedikasikan waktu dan tenaga mereka di dunia pendidikan. Ya, langkah ini diharapkan juga bisa mempermudah regulasi, meningkatkan kesejahteraan para pendidik dan bikin mereka makin fokus ya memberikan kualitas pengajaran terbaik buat generasi muda Indonesia. Ya, oke, ini yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat ya buat para pendidik ya, alias guru yang udah berjuang tanpa tanda jasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing. Lagu dari Lottery dengan Lato. Permainan yang mungkin udah kamu tahu sejak kecil ya. Tapi kalau dari secara garis besarnya, lagu ini bercerita tentang kepercayaan diri tingkat tinggi aja dari Lato. Dia mengibarkan pasangannya yang kelak beruntung mendapatkan dirinya seperti orang yang menang undian berhadiah besar atau jackpot lotre. Oke, kalau mengisi bagian rap dengan vokal melodius ya, tentang fantasinya dan momen-momen ya, asik aja gitu. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau sarapan pagi, ya selamat sarapan pagi aja ya. Tapi ingat lagi-lagi soal dampak kabut asap di Palangkaraya. Ya, tapi kali ini gak cuma soal sesak napas atau napas sesak. Karena ada satu hal penting yang sering banget kita sepelekan pada musim asap kayak gini tuh, bahaya abu asap yang masuk ke makanan dan minuman kita. Karena debu dan partikel ini dari sisa kebakaran hutan dan lahan membawa bahan kimia berbahaya serta mikrobiologi. Jahat banget ya kalau sampai hinggap di makanan atau minuman yang terbuka lalu tertelan sama kita. Dan dampaknya sih, dampaknya tuh gak main-main ya. Mulai dari gangguan pencernaan seperti diare, mual, sakit perut, hingga risiko jangka panjang akibat paparan zat beracun. Biar tetap aman, yuk kebiasakan buat teman Pro 2 untuk selalu menutup rapat makanan dan minuman di rumah kamu. Cuci buah dan sayur sampai bersih ya, dengan air mengalir sebelum kamu olah, dan hindari jajan sembarangan di pinggiran jalan.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.